Kim Ji Hyun, Jung Ha Jung 22-20, 21-14. Pasangan ranking keempat dunia itu akan menentang gandingan India Dhruv Kapila, Tanisha Krasto pada suku akhir. Bagaimanapun, cabaran bergu wanita utama negara Perlitan M. Tinah berakhir selepas tewas kepada pasangan adik-beradik Thailand Penyapa M. Sad Nuntakan M. Sad 16-21, 19-21. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, assalamualaikum, salam bahagia, selamat pagi semua.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Ya, semestinya pada hari ini, hari Jumaat, saya percaya ramai di kalangan kita dah pun berada di kampung, ada yang bercuti, bawa ahli keluarga. Sebenarnya cuti sekolah ni Jadi betul, semoga dipermudahkanlah urusan kita semua. Allahu Akbar.
1: Sebab anak kita cuti sekolah agak lama juga, Soning.
2: Betul.
1: Minggu satu lagi barulah sekolah kembali.
2: Jadi gunalah masa sebaik mungkin lah
1: betul,
2: untuk kita rapatkan lagi silaturahim sesama ahli keluarga ni
1: InsyaAllah.
2: Okey, baik. Okay. Jadi sambil itu, kita terus saja kongsikan. Ini Tibet ni bukan lagi dianggap pilihan kedua, sebaliknya semakin ramai semakin menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda, susulan peningkatan enrollment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Ini yang dimaklumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.
1: Dan kerajaan melalui penganjuran Hari Tibet Negara dapat mengubah persepsi masyarakat bahawa Tibet bukan lagi pilihan kedua, tetapi ia juga merupakan pilihan kejaya yang mampu melahirkan generasi profesional, pencipta teknologi, usahawan dan juga pemimpin industri pada masa depan negara.
2: Jadi seramai 229,121 pelajar atau 56.86% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dan setarap telah memilih untuk melanjutkan pengajian dalam bidang Tibet, manakala jumlah keseluruhan enrollment ia mencecah 459,558 orang tahun lepas.
1: Betul tu.
2: Wow, peningkatan yang sangat luar biasa, drastik.
1: Okey, dan jangan lupa untuk anda semua, sama-sama kita raikan Sambutan Hari Tibet Negara 2026 bakal berlangsung di Putrajaya hari Sabtu ini, Sonic.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Okey, baik.
1: Baik, selepas
2: jadi,
1: ini.
2: Jadi, lepas ni ada lagi video global yang akan kita bawakan untuk semuanya lah.
1: Ceritanya mengenai makhluk asing.
2: Allahu Akbar.
1: Makhluk asing yang ada di Indonesia.
2: Allah.
1: Katanya terhempas.
2: Allahu Akbar. Okey, baik. Kejap je lagi nanti anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM.
1: Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu dari bawah.
2: Baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional
1: Pagi.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

0: Global.
1: Ya, global kita.
2: Allahuakbar. Masya Allah.
1: Sesuatu yang di luar jangkaan telah berlaku.
2: Mm-mm.
1: Di Indonesia, Soning.
2: Okey, baik.
1: Baik.
2: Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM. Ini menggemparkan.
1: Yeah.
2: UFO terhempas di Madura, Indonesia.
1: Jadi
2: rakaman objek menyerupai piring terbang yang terdampar di Madura tular di media sosial dan menimbulkan kekecohan dalam kalangan netizen. Ini yang tular dan terus saja kita kongsikan pada hari ini.
1: Okey, kalau anda tengok video yang kami tontonkan ini, memang ada penampakan iaitu objek yang tidak dikenali, UFO, yang mana telah pun mencetuskan spekulasi liar pengguna laman sosial dan ianya tersebar di platform TikTok, Instagram, platform X, yang mana ianya sebiji UFO berupa objek metalik berwarna putih yang tertanam di dalam tanah.
2: Betul. Jadi suasana di lokasi kejadian riuh rendah ya. Ekoran kehadiran orang ramai sambil merakam situasi menggunakan telefon bimbit masing-masing. Namun selepas penemuan itu hangat diperkatakan fakta sebenar di sebalik misteri UFO terdampar itu akhirnya terbongkar oleh netizen.
1: Ya, akhirnya terbongkar ceritanya. Yang mana ada salah seorang pengguna media sosial dengan nama akaunnya Budi Sulistoyo satu berkata, video tersebut sebenarnya sebahagian daripada promosi filem komedi arahan pengarah terkenal di sana, Bayu Skak. Rupanya ada filem yang nak buat.
2: Ini konten saja tau.
1: Konten sahaja rupanya.
2: Ini macam promosi lah untuk filem itu. Dan filem itu membawakan jalan cerita unik mengenai sebuah UFO yang terpaksa mendarat cemas di Madura. Itulah kisah sebenarnya.
1: Tak ada UFO nak mendarat dekat sini.
2: Allahuakbar.
1: Jadi jangan terpedaya, rupanya sebuah filem. Ini merupakan salah satu promosi lah.
2: This is the marketing strategy mereka.
1: Yes.
2: Bagaimana tengok apabila video ni dibuat begini sampai kita pun. Tertengok, kita pun terpercaya. Rupanya ini adalah promosi untuk filem terbaru di sana.
1: Asyik dekat Madura dah buat filem UFO dah ni.
2: Hebat.
1: Okey. Okey, baik. Nanti kita akan kongsikan lagi. Anda boleh terus komen anda, boleh tonton video tersebut.
2: Betul lah. Boleh terus saya komen tau.
1: Okey, ini dia lagu sememang kena dengan UFO. Blue.
2: Inilah
1: dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: Okay, UFO yang ada dekat Madura sekarang ni.
1: Ya. Yeah. Ha, jadi itu adalah konten saja tau.
0: Konten tau. Jangan percaya sangat eh.
1: Macam Betty Pider ni, dia kata bikin terkejut je UFO. Yeah.
0: Okay, Johnny John ada saja warga Indonesia. Ini lawak katanya. Okay, Siti Sabah kata ingatkan betul. Rupa-rupanya konten.
1: Betul lah eh. Okey. Jadi anda boleh terus saja tengok videonya, masih lagi kita letakkan di Facebook Nasional FM pada waktu ni. Itu adalah penemuan UFO di Madura.
0: Yeah.
1: Cuma itu adalah untuk mempromosikan filem terbaru sebenarnya eh.
0: Betul tu. Anis Abin kata dia kalau kat dalam tu ada UFO mesti ada makhluk asing.
1: Mm-mm.
0: Tak takut ke katanya.
1: Yeah.
0: Itu semuanya konten saja.
1: Konten saja tau.
0: Yes.
1: Jadi bayangkan ada konten itu telah pun berjaya sehinggakan rata-rata semua kongsikan video tersebut dan menjadi tular.
0: Itulah. Kuasa konten eh.
1: Betul.
0: Okey, kita nak bersama dengan Amin.
1: Okey, baik.
0: Untuk tinjauan cuaca.
1: Bagaimana cuaca kita pada hari ini eh?
0: Baik, silakan Amin.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, MMS masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama di kawasan perkapalan Phuket dan utara Selat Melaka, termasuk juga pesisir pantai negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang sehingga ke 1 Jun. Manakala mulai esok sehingga ke 1 Jun pula, amaran kategori pertama dan kedua akan mula berkuat kuasa di perairan Kondor, Reef North, Layang-Layang, Palawan, Sulu, Labuan termasuk juga perairan pantai barat Sabah dan juga Labuan di Sabah. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pesisiran pantai. Seterusnya kita beralih kepada keadaan cuaca semasa. Alhamdulillah keadaan cuaca cerah dan baik di kebanyakan kawasan di Semenanjung pada ketika ini. Namun keadaan cuaca hujan sedang dicerap melibatkan beberapa daerah di sekitar bahagian barat dan juga selatan negeri Johor yang dijangkakan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Manakala di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan kawasan. Namun keadaan cuaca hujan hanya dicerap di melibatkan di bahagian Miri, Kapit di Sarawak dan juga kawasan berhampiran pantai di Sandakan dan juga Tawau yang dijangkakan beransur reda sedikit masa lagi. Seterusnya pada sebelah petang, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir ramakan berlaku melibatkan negeri Kelantan, kawasan pedalaman negeri Kedah, Perak termasuk juga kawasan pedalaman di negeri Pahang, di kawasan selatan dan juga timur negeri Johor dan juga sebahagian kawasan pedalaman di negeri Sembilan dan Selangor, diikuti di kebanyakan bahagian di Sabah serta di kawasan utara dan tengah Sarawak. So, itu sahaja untuk laporan cuaca pada pagi ini. Untuk melayari rentak cuaca pada mutakhir dan jangan lupa singgah ke laman web rasmi dan laman media sosial rasmi Met Malaysia. Terima kasih kerana mendengar dan teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, The Sonic dan juga Nazri.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Kita. Rancangan kita ni, Cara Kita ni hanya di Nasional FM, setulus hati sentiasa di hati. Anda bersama dengan siapa sekarang? Sudah pastilah bersama dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Okey, semalam kita telah membaca ataupun kita mengingat tentang kemuliaan hari Tashrik yang pertama, iaitu 11 Zulhijjah. Dan sekarang kita nak bercakap tentang 12 Zulhijjah. Baik, kalau kita membaca suatu riwayat daripada Kinanah Al-Quraish bahawa beliau mendengar Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkhutbah ketika Hari Raya Aidil Adha, beliau berkata, pada 3 hari selepas penyembelihan ataupun hari korban yang disebut oleh Allah sebagai Ayyamul Ma'dudat, doa yang dipanjatkan pada hari-hari itu tersebut tidak tertolak. Maka berdoalah kamu insya-Allah, ya, dengan penuh pengharapan kita berdoa kepada Allah, kerana waktu yang mustajab berdoa ialah sekarang, waktu-waktu ataupun hari Tashrik ini. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah menyuruh kepada kita supaya memohon kepadanya, dan Allah Ta'ala akan memberikan makbul mustajab atas doa kita. Jadi akak-akak, abang-abang, adik-adik semua, banyakkanlah berdoa. Ya, bukan kata tiap-tiap kali lepas sembahyang je. Jadikan amalan biasa. Lepas kita buat sesuatu, baca doa. Sebelum kita buat sesuatu, baca doa. Kadang-kadang simple, ya. Simple. Tapi kita jarang nak sebut, kan. Misalnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada orang yang lupa. Bila nak makan, tak baca Bismillah. Bila nak pakai baju, tak baca Bismillah. Bila bawa kereta ke apa ke, tak baca Bismillah. Kita jadikan amalan kita pada Hari Raya Korban ni sebagai satu permulaan. Nak buat benda yang baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tengok sesuatu, kita doa. Kita tengok anak kita, kita doa pada dia. Tengok isteri kita, doa pada dia. Begitu juga kita tengok pada seseorang yang berniaga di tepi jalan pun. Apa salahnya kita doa kepada dia supaya perniagaan dia bagus. Kita tengok orang yang baik, kita doakan, ya Allah, berikanlah kekalah kebaikan padanya. Ya Allah, jadikanlah aku baik sepertinya, ya Allah. Jadi banyakkan berdoa. Dan hari Tashrik ini juga merupakan suatu hari yang baik untuk kita makan dan minum. Hari Tashrik adalah hari makan. Hari Tashrik adalah hari minum. Dan banyak mengingati Allah. Kerana apa? Kerana pada hari-hari ini,

0: umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari Tashrik adalah hari untuk makan. Tapi janganlah kita hari ini melampaui had. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan malam. Malah kita juga dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Macam kita buat korban, kita buat ibadah korban. Daging korban itu kita berikan kepada wa'at'imul ba'isal faqir. Kita berikan kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Dan juga kita boleh menyantapnya bersama dengan keluarga dan kaum kerabat kita. Jadi jangan kita anggap bahawa korban ini yang kita kena buat mesti di masjid, mesti di surau sahaja. Tak. Kita buat di rumah kita pun boleh. Ambil seekor kambing, kita buat korban. Masak daging dia, kita makan anak-beranak kita. Dan kita juga bersedekah kepada jiran tetangga dan fakir miskin yang berada di kawasan kita. Okey, kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita di National FM, setulus hati, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Sempena Aidiladha ini, dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

0: Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, National FM sentiasa di hati, 8.52 minit pagi.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama-sama dengan kami berdua bermula pukul 6 pagi sampailah ke waktu ini, hari hari Jumaat. Ramai yang mengambil keputusan untuk terus saja bercuti daripada Aidiladha sampailah minggu depan.
0: Betul. Jadi, kalau dekat Facebook ni, ramai kata masih lagi meraihkan Hari Raya Aidiladha. Lepas tu ada beritahu dekat Kedah cuacanya alhamdulillah pagi ni pun baik. Banyaklah ceritanya.
1: Ya, betul. Okey, baik. Jadi sambil itu juga ya, ketika musim sekolah ni jangan lupa juga ya untuk anda bawa anak kita ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang sedang berlangsung ya. Hari ini 29 hingga 7 Jun 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi saya percaya semua ibu dan juga ayah yang biasa ia pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni, mereka memang bawa anak-anak ke situ lah.
0: Betul, bawa anak anda. Ini satu peluang terbaik. Selain anda banyakkan gadget kepada anak anda, bawa pula anak baca buku, lagi mengembangkan otak mereka.
1: Ya, betul. Jadi anda boleh datang ke sana bermula 10 pagi sampailah ke pukul 10 malam. Tahun lepas saya pernah menyertai juga program ini, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni. Siap semua bawa luggage tau.
0: Betul.
1: Kita akan terkejut, mereka nak pergi mana ni? Oh, rupanya mereka memang bawa luggage macam nak pergi bercuti. Rupanya dalam luggage itu adalah buku-buku.
0: Jadi boleh pergi ke sana, boleh cari buku yang sesuai untuk anda. Buku ni boleh menguatkan otak anda.
1: Saya pun insyaAllah saya akan ke sana lah. Saya pun banyak nak cek buku lah.
0: Kita dah beli buku solat semua tu kan? Ingat tak?
1: Awak
0: ingat
1: kan?
0: Saya ingat lagi.
1: Saya beli sejadah yang ada audio. Banyaklah yang saya dapat dari itu. Novel saya tak boleh baca sekarang sebab satu muka surat saya dah tidur dah.
0: Allahuakbar.
1: Sebab mungkin usia kot. Saya mungkin akan cari buku berkenaan dengan haji kot, umrah.
0: Alhamdulillah. Kita belajar benda yang baik. Mana tahu dipermudahkan nanti.
1: InsyaAllah. MasyaAllah.
0: Allahuakbar.
1: Dan mungkin buku perkahwinan.
0: Amin.
1: Ada. Semua buku ada tau.
0: Semua.
1: Allah.
0: Apa yang tak ada buku tu semuanya ada, insyaAllah. Okay.
1: Menuju ke jenjang pelamin.
0: Amin. Amin. Allah. Semoga dipermudahkan.
1: Yalah. Harga buku pun insyaAllah tak mahal. Jadi ilmu tu yang paling utama sekali.
0: Okay. Okay, selepas ini kita ada berita.
1: Betul.
0: InsyaAllah kita akan untuk ikuti tiga suara cakap nanti.
1: Betul. Baik.
0: Okay, jom. Dengarkan lagu Idah Hulu. Untuk abis-abis, untuk adik-adik kita.
1: Allah, abis saya, abis sore.
0: Abis sore.
1: Baik, jadi inilah dia.
0: Nasional.
1: Pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tivet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, selamat pagi semua. Kembali lagi Tiga Suara di sini.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Ramai yang bercuti pada hari ini.
1: Betul.
2: Jadi, ramai juga yang terus saja respon kita. Rata-ratanya sekarang ni masih lagi bersama dengan keluarga tercinta.
1: Itulah tu.
2: Ada yang sabang pagi dekat Cameron Highland tau.
1: Wow.
2: Ada yang sabang pagi dekat Genting Highland.
1: Ya Allah, ya Tuhanku. Selamat bersama pagi. Selamat beristirahat. Walaupun ada yang balik hari, Sonik. Macam rakan saya ni, pagi ni pergi ke Janda Baik. Bercuti dengan keluarga, mandi sungai kat sana.
2: Allahuakbar. Jadi, hati-hati juga ya untuk semua yang mungkin nak berkemah ke, nak masuk hutan ke.
1: Oi.
2: Allah, kena kalau hati-hati. Boleh hati-hati fikir banyak kali tau. Allah, saya bercakap dalam hutan.
1: Ui, bahaya ni.
2: Takutlah sekarang ni lah eh.
1: Betul.
2: Jadi kena pastikan kalau nak pergi tu bersama dengan orang yang dah selalu pergi.
1: Betul.
2: Kita jangan pergi macam seorang dua orang.
1: Oi, risau.
2: Risau tau.
1: Sebab baru-baru ni pun banyak kejadian berlaku. Yang melibatkan nyawa dan sebagainya.
2: Kehilangan.
1: Kalau nak pergi hiking tu, tempat-tempat ada yang kena lapor diri pada pihak polis terlebih dahulu.
2: Betul ya.
1: Pada polis. Oh ya Allah.
2: Kalau tak bersiap, kau tak bersedia ni,
1: yeah.
2: Tak payahlah kan. Tak payah.
1: Yalah, kalau anda mungkin belum lagi berani. Belum lagi cukup ilmunya, janganlah eh. Nak pergi, pergilah dengan orang yang dah itulah, macam maling gunung ke. Itu yang sebaiknya lah.
2: Tapi saya percaya setiap daripada kita nak pergi ke pantai lah.
1: Jadi
2: hati-hati juga tau. Saya pula risau mana. Mereka bercuti, saya pula risau.
1: Bawa bertenang.
2: Itulah, okay. Macam bapak-bapak lah saya sekarang ni kan. Allah.
1: Mana yang pergi bercuti ke apa ke semua, kena hati-hati lah eh.
2: Hati-hati tau. Yang paling penting, keselamatan itu harus diutamakan. Lagi-lagilah kita kena pantau anak-anak kita. Mungkin ada yang pergi dekat resort.
1: Ui, dahsyat.
2: Resort kan. Anak-anak pula suka nak main dekat
1: Kolam.
2: Kita pula ibu ayah jumpa kawan-kawan lepak-lepak. Anak lupa. Pula lupa dekat swimming pool.
1: Itu yang bahaya.
2: Kolam tu. Renang. Jadi hati-hati semuanya.
1: Betul. Yang memandu juga hati-hati eh. Ingat orang tersayang, bila musim perayaan ini kereta banyak, jangan memandu terlalu laju. Banyak kejadian berlaku dah, Sonik.
2: Ya.
1: Suami isteri meninggal.
2: Allahuakbar.
1: Anak pula terselamat. Ya Allah,
2: Allahuakbar. Yatim, yatu. Hati-hatilah semua ya. Kita doakan yang terbaik dan juga sentiasa lapor ya kepada pihak berkuasa kalau anda nak pergi ke lokasi-lokasi yang ada risikonya lah eh.
1: Betul. Okey. Ada banyak perkongsian yang boleh berikan komen anda di Facebook kami pada waktu ini.
2: Baik.
1: Hantarkan lagi ucapan anda. Boleh untuk bersama dengan kami eh.
2: Baik.
1: Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu.
2: Lagu apa?
1: Ini dia, Patah Hati.
2: Allahuakbar.
1: Terus layan
2: Nasional
1: Pagi.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5.

0: Okey, National FM sentiasa di hati sekarang ini. Kalau anda tengok dekat Facebook kami, ada peribahasa.
1: Peribahasa. Okey, baik. Yes. Jadi macam biasalah kita nak kongsikan untuk semuanya peribahasa ni, sumbernya daripada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP 2016.
0: Okey, peribahasa yang berbunyi.
1: Ya.
0: Padang perahu di lautan, padang hati di fikiran.
1: Betul. Sekali lah lagi.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Padang perahu di lautan, padang hati di fikiran.
1: Okey, baik. Tahu tak maksudnya?
0: Apa tu, Sonic?
1: Fikirkan masak-masak sebelum berbuat sesuatu.
0: Betul.
1: Apa yang jadi dia? Fikirkan masak-masak tau. Lagi-lagilah siapa-siapa yang nak mengakhiri zaman bujang ni.
0: Betul.
1: Padang perahu di lautan, padang hati di fikiran.
0: Fikir masak-masak.
1: Fikir dahulu. Masak-masak sebab pasangan itu akan sehidup semati.
0: Ya. Yeah.
1: Bersama dengan kita sampai bila-bila tau.
0: Sampai bila-bila. Sampai sebab mereka ni kalau dengan wanita dulu ayah mak dijaga. Lepas tu kita jaga tanggungjawab untuk kita besar tanggungjawab tu, Sonic.
1: Awak besar tanggungjawab, Nazri.
0: Besar. Bukan main-main tau.
1: Ya. Yeah.
0: Ingat betul-betul tu. Ingat Ijat.
1: Awak kan.
0: Yalah Ijat lah.
1: Yalah.
0: Yelah, kita tahulah Kak Ijat pun memang tengah mencari.
1: Ya. Yeah.
0: Macam Sonic dah ada, tak apa.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Orang Arab tau.
0: Wuh, dahsyat. Okay.
1: Suka makan daging kuda. Kuda.
0: Kuda. Unta.
1: Unta.
0: Unta. Daging kuda pun boleh makan orang Arab.
1: Alhamdulillah dapatlah orang Arab.
0: Amin.
1: MasyaAllah. Allahu Akbar. Sebab itulah sejak kebelakang ni lain sikit.
0: Yelah.
1: Pronunciation-nya.
0: Ya. Yeah. Bunyi Arab je kan.
1: Ya. Yeah.
0: Okay.
1: Okay, baik.
0: Itu nanti kita akan kongsikan lagi .
1: Betul. Jadi pastinya ada info sukan. Kemudian kita dah mengakhirilah.
0: Wow.
1: Tugasan hari ini. Esok cuti lagi.
0: Patut,
1: Allah.
0: Kembali lagi insyaAllah hari Rabu. Bahan dia tau.
1: Penat dah dia. Awak faham kan? Allahu Akbar.
0: Bahan dia tak kira. Apa nak jadi, jadilah.
1: Baik-baik dah dia. Tolonglah.
0: InsyaAllah.
1: Allahu Akbar.
0: Sebulan tau, Sadiq.
1: Lebih. Macam saya nak hidup wawcat ni ada. Semoga dia sehat untuk bertugas bersama dengan kita.
0: Baik.
1: Jangan nak cat rumah lagi tau dia.
0: Sudahlah tu.
1: Biar aje. Sebab dia agak sensitif dengan
0: chemical cat tu.
1: Chemical cat itu.
0: Yeah.
1: Hati-hati tau dia.
0: Jom dengarkan lagu ini dahulu. Wani Hasrita.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Pagi.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Wah, kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku. Pastinya
3: babas. Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Ai Sukan.
1: Okey, Ai Sukan di National FM.
2: Ya, betul. Jadi, yes, macam biasalah, kita akan terus saja bersama dengan Nazri. Hari itu JDT menang kan, Nazri? Ketika itu, tapi perlawanannya sangat luar biasa.
1: Sangat menarik. Ya Allah, sangat menarik, sangat hebat.
2: Saya suka dengan prestasi Kuching City.
1: Yeah.
2: Yang dikatakan hampir sama tau, energinya.
1: Tapi bagusnya Sonic, Kuching City walaupun tewas, tetapi dia, pasukan ni akan beraksi mewakili Malaysia untuk kejohanan kelab ASEAN nanti
2: di
1: luar negara.
2: Luar negara, insyaAllah.
1: Pada tahun depan
2: saya akan ke sana lah.
1: Tahun ni lah, tahun ni insyaAllah.
2: Saya akan ke sana
1: insyaAllah.
2: Saya memang saya tengok dekat kafe ketika perlawanan itu sambil saya minum kopi panas.
1: Wah, dahsyat lah.
2: Dan juga burger-burger lah.
1: Sambil tu santai-santai lah kan.
2: Berteriak jugalah. Yelah,
1: banyak pula. Tapi itulah, dengan kemenangan apa, dengan kejayaan Kuching City pada kemenangan akhir Piala Malaysia nombor 2 Liga Super, Aidil Syahrin Sahak kekal lagi untuk Kuching City. Dia jurulatih. Kuching City terus melanjutkan kontraknya selama 3 tahun.
2: Ya, betul. Dan juga prestasi Haziq kan. Sangat luar biasa. Man of the match.
1: Betul lah.
2: Itu daripada baru kahwin juga. Daripada JDT ni,
1: Arif Aiman.
2: Baru
1: kahwin dapat main terbaik perlawanan. Tapi kalau tukannya, Haziq memang bagus.
2: Haziq memang luar biasa lah kan.
1: Hebat betul dia main.
2: Itulah, semuanya luar biasa. Penonton pun sangat hebat. Sarawak dan juga JDT Johor pada malam tersebut memang dah macam keluarga kan.
1: Alhamdulillah.
2: Kalah menang ke, mereka tetap juga meraihkan bersama-sama.
1: Itu yang kita nak tu.
2: Okey, baik, itu kisah dulu. Sarawak tak ada waktu tu.
1: Saya
2: kan
1: tahu.
2: Okey,
1: ini satu lagi ni cukup membanggakan, yang mana pelari pecut negara kita Azif Fahmi muncul atlet terpantas negara apabila mencetak masa 10.13 saat dalam acara 100 meter pada kejohanan NCAA Tracks and Field East Regional di Amerika Syarikat. Jadi ini merupakan satu pencapaian terbaik untuk Azim yang akan terus mencetak masa terpantas lagi untuk kejohanan yang lain, dan kabarnya beliau juga akan beraksi pada kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun nanti di Cali, Colombia.
2: Ya, betul ya.
1: Baik.
2: Okey, baik. Jadi terima kasih juga kepada Cikgu Acu.
1: Cikgu Acu
2: juga mendengar kita pada waktu ini
1: Yes.
2: Okey
1: Cikgu, selamat pagi Cikgu.
2: Saya kata dia kerja ke, dia belum balas lagi. Saya rasa cuti. Cikgu cutilah kan.
1: Malah je. Sekolah cuti minggu satu lagi.
2: Tapi ada juga cikgu yang bertugas untuk menjaga sekolah lah.
1: Kena.
2: Ada jugalah.
1: Cikgu Kamal pun sekolah lagi hari ni.
2: Betul lah jadi dipermudahkanlah urusan kita semua. Jadi majulah sukan untuk negara lah. Allahu Akbar.
1: Okey. Baik, kita dengarkan lagu ini dulu sebab Azim pelari terpantas. Lagu ini, Runs Out.
2: Okey, baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam, bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okey, 9.50 pagi. Selamat pagi. Kita dah pun berada di minit-minit terakhir.
1: Ya, betul. Jadi, semoga dipermudahkanlah urusan kita semua pada hari ini. Jadi, hari ini adalah hari terakhir ya untuk bulan Mei.
0: Betul.
1: Ya, kemudian kita akan terus saja melangkah ke bulan Jun. Allah, pantasnya dah hampir setengah tahun dah, eh.
0: Betul. Jadi, bagaimana perancangan anda untuk bulan Jun?
1: Allahuakbar.
0: Sepanjang tahun ini, bulan Mei, bagaimana... Tahun ini bagaimana anda semua, okey ke tidak?
1: Ha-ha.
0: Dah setengah tahun dah ni.
1: Ya Allah, macam tak sangka eh.
0: Cepat betul.
1: Masa macam baru je masuk bekerja ataupun punch in. Allahuakbar.
0: Jangan. Allahuakbar. Semoga semuanya dipermudahkan urusan lah.
1: Ha-ha, dah nak hampir 19 Julai tau.
0: Ya Allah, kejap.
1: Yalah, dah nak hampir lah. Dah
0: Jun. Dah dekat tu.
1: Allah. Jangan lupa tau untuk anda download, muat turun aplikasi RTM Click. Ya, untuk anda saksikan perlawanan Piala Dunia yang akan dibawakan secara langsung oleh RTM sendiri.
0: Betul-betul di RTM Click. Saya rasa kena download sekarang lah kot eh. Sebab apa tau, takut nanti waktu Piala Dunia nanti anda baru nak download, takut nanti mungkin kesibukan talian.
1: Ketika itu tau.
0: Manalah tahu kan.
1: Saya percaya semuanya tertumpu kepada RTM Click sebabnya percuma.
0: Betul.
1: Jadi perlawanannya akan dibawakan setiap perlawanan saya langsung. Betul. Nazri eh.
0: Semua saya langsung. Jadi ini akan bermula kalau tak salah pukul 3 pagi lah.
1: 3 pagi eh.
0: 3 pagi sampailah pukul 3 petang macam itulah.
1: Jadi jangan lupa untuk terus saja bersama kami dan malam kemuncaknya.
0: Final
1: untuk Piala Dunia akan diadakan pada 19 Julai
0: 2026
1: hari Ahad tau. Mungkin di Senin tu saya tak kerja tau Nazri.
0: Yalah. Maknanya kalau nak buat sambut hari jadi kena buat hari Jumaat lah. 19, 18, 17.
1: 17 lah. Saya tak akan di panel lah. Kalau di panel kena, saya tahulah orang masuk.
0: Kena pastikan. Kena pastikan.
1: Okey baik.
0: Kita dah pun sampai ke penghujungnya.
1: Baik.
0: Selepas ini DJ seterusnya akan menemani anda untuk aspirasi.
1: Kau akan on air ke esok?
0: InsyaAllah esok. Pagi esok.
1: Boleh claim semua tu tau.
0: Boleh. Hari Sabtu Ahad saya konti.
1: Semalam?
0: Semalam tak. Hari
1: Raya Haji tu?
0: Raya Haji saya konti.
1: Pagi. 3 kali ganda kan?
0: Ya.
1: Allahuakbar.
0: Rezeki anak-anak.
1: Yelah. Okey baik. Jadi saya macam biasa Sonic Hussein.
0: Saya Nazri.
1: Okey, kita jumpa hari Rabu nanti eh.
0: InsyaAllah.
1: Okey.
0: Bye-bye semua.
1: Bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: Amerika.
1: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
2: Betul.
1: Sebab bila saya memang, prinsip saya,
2: yeah,
1: memang kalau buat, biar sampai jadi.
0: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus sampai jadi.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Aspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Eza kembali teman anda seperti biasa hari ini 29 Mei 2026 hari Jumaat yang penuh barakah bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Harapan saya semoga anda terus kekal mendengarkan kami tidak kira di mana juga anda berada. Mungkin ada yang sedang masih lagi bercuti bersama dengan keluarga yang tersayang sempena dengan Hari Raya Aidiladha yang baru saja kita sambut dan kita masih lagi merayakannya insyaAllah dan pastinya semoga Hari Raya Aidiladha ini mendidik kita tentang makna sebenar pengorbanan, keikhlasan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini menerusi Nasional Aspirasi, tetapi sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan Nasional Pagi, Nazri dan juga Sonic yang telah pun teman anda 4 jam mereka ke udara dan insyaAllah saya akan ke udara hari ini sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okay? Dan teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 10.32 minit pagi dan harapan saya semoga anda terus dengarkan kami Nasional FM. Mungkin ada yang sedang memandu waktu ini dan pastinya kalau ada rasa mengantuk, hilang fokus tu, cepat-cepatlah berehat ya. Kerana jangan memandu ketika anda letih, kerana memandu dalam keadaan letih ni boleh meningkatkan risiko kemalangan sehingga 4 kali ganda, terutama antara pukul 10 malam hingga ke waktu subuh lah. Jadi antara tanda amaran awal yang mungkin anda boleh perasan lah kepada diri anda juga, okay, kurang fokus, anda selalu menguap ataupun mengantuk, mata penat, ataupun anda dah membelok keluar dari lorong pemanduan anda tu, dan pastinya kalau ada tanda-tanda macam ni, anda kena berehat lah dan kalau nak mengelakkan keletihan ni, saya nak kongsikan dengan anda tip antaranya, berhenti rehat setiap 2 jam, okay. Dan anda perlu tidur seketika selama 20 minit, minum air yang mencukupi, dan mungkin anda berkongsi tanggungjawab tentang pemanduan ni, dan pastinya anda kena utamakan keselamatan.

Ini antara tip yang boleh saya kongsikan kepada anda lah eh. Untuk anda semua, jangan memandu dalam keadaan anda keletihan. Okay? Dan saya akan terus teman anda sehingga ke pukul 2 petang nanti untuk edisi hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan kami, tentunya Nasional FM.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.3.

sempena Aidil Adha ini. Dengarkan Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Sempena Aidiladha ini, dengarkan Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam.

Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Kita. Rancangan kita ni, Cara Kita ni hanya di Nasional FM, setulus hati sentiasa di hati. Anda bersama dengan siapa sekarang? Sudah pastilah bersama dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Okey, semalam kita telah membaca ataupun kita mengingat tentang kemuliaan hari Tashrik yang pertama, iaitu 11 Zulhijjah. Dan sekarang kita nak bercakap tentang 12 Zulhijjah. Baik, kalau kita membaca suatu riwayat daripada Kinanah Al-Quraish bahawa beliau mendengar Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkhutbah ketika Hari Raya Aidil Adha, beliau berkata, pada 3 hari selepas penyembelihan ataupun hari korban yang disebut oleh Allah sebagai Ayyamul Ma'dudat, doa yang dipanjatkan pada hari-hari itu tersebut tidak tertolak. Maka berdoalah kamu insya-Allah, ya, dengan penuh pengharapan kita berdoa kepada Allah, kerana waktu yang mustajab berdoa ialah sekarang, waktu-waktu ataupun hari Tashrik ini. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah menyuruh kepada kita supaya memohon kepadanya, dan Allah Ta'ala akan memberikan makbul mustajab atas doa kita. Jadi akak-akak, abang-abang, adik-adik semua, banyakkanlah berdoa. Ya, bukan kata tiap-tiap kali lepas sembahyang je. Jadikan amalan biasa. Lepas kita buat sesuatu, baca doa. Sebelum kita buat sesuatu, baca doa. Kadang-kadang simple, ya. Simple. Tapi kita jarang nak sebut, kan. Misalnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada orang yang lupa. Bila nak makan tak baca bismillah. Bila nak pakai baju tak baca bismillah. Bila bawa kereta ke apa ke tak baca bismillah. Kita jadikan amalan kita pada Hari Raya Korban ni sebagai satu permulaan. Nak buat benda yang baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tengok sesuatu, kita doa. Kita tengok anak kita, kita doa pada dia. Tengok isteri kita, doa pada dia. Begitu juga kita tengok pada seseorang yang berniaga di tepi jalan pun. Apa salahnya kita doa kepada dia supaya perniagaan dia bagus. Kita tengok orang yang baik, kita doakan, ya Allah, berikanlah kekalah kebaikan padanya. Ya Allah, jadikanlah aku baik sepertinya, ya Allah. Jadi banyakkan berdoa. Dan hari Tashrik ini juga merupakan suatu hari yang baik untuk kita makan dan minum. Hari Tashrik adalah hari makan. Hari Tashrik adalah hari minum. Dan banyak mengingati Allah. Kerana apa? Kerana pada hari-hari ini umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari Tashrik adalah hari untuk makan. Tapi janganlah kita hari ini melampaui had. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan malam. Malah kita juga dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Macam kita buat korban, kita buat ibadah korban. Daging korban itu kita berikan kepada wa'aqimul ba'isal faqir. Kita berikan kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Dan juga kita boleh menyantapnya bersama dengan keluarga dan kaum korabat kita. Jadi jangan kita anggap bahawa korban ini yang kita kena buat mesti di masjid, mesti di surau sahaja. Tak. Kita buat di rumah kita pun boleh. Ambil seekor kambing, kita buat korban. Masak daging dia, kita makan anak-beranak kita. Dan kita juga bersedekah kepada jiran tetangga dan fakir miskin yang berada di kawasan kita. Okey, kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita di Nasional FM, setulus hati, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Okey, baik saudara, baru saja berlalu tadi Cara Kita dengan tajuknya Hari Tashrik, banyakkan doa yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jadi perbanyakkan kita berdoa sebenarnya dengan Hari Tashrik. Dan sebenarnya saudara, Aidil Adha juga bukan sekadar tentang ibadah korban, tetapi juga tentang pengorbanan hati kita untuk kita kembali kepada Tuhan dan dengan penuh keikhlasan dan juga taubat. Dan pastinya saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada juga Nasri Nasir. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Ezra katanya. Waalaikumsalam. Buat semua sahabat Nasional FM, moga semua dalam keadaan yang terbaik. Teruskan mendengar dan temani DJ Ezra. Ha, katanya. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Nasri Nasir. Kita ada juga Nenek Ani, Siti Salwa seperti biasa. Katanya terima kasih perkongsian info terkini dan juga lagu-lagu pilihan terbaik. Moga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Katanya sambil sarapan soto daging korban semalam dan air kopi. Wow, satu gabungan yang mantap. Ha, kan? Okey, terima kasih Siti Salwa dari Kedah hadir terbaik untuk Nasional FM. Terima kasih juga kepada kita ada Aryanti. Katanya selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahir dan Batin buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Hishamuddin dari Ipoh, katanya hadir bersama ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati dulu, kini dan selamanya. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda yang dengarkan dari Ipoh. Kita ada juga Usin Arsad, juga tidak ketinggalan Pak Cik Aziz Man. Siapa lagi ni? Kita ada juga Zubir Bujang. Seperti biasalah, Zubir Bujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam 12 Zulhijjah buat DJ Faith. Oh, okey. Terima kasih. Seperti biasa, salam Jumaat, barakah dan selamat berkonti. Harapan semoga Kak Ezra setiasa diberkati dan dirahmati olehnya. Terima kasih tak terhingga memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik Kak Ezra Layan Nasional Aspirasi. Terima kasih banyak-banyak Zubir Bujang. Okey, dan ramai lagi. InsyaAllah saya akan santuni dan akan terus membaca komen-komen anda. Dan ada juga yang bertanyakan saya, tak ada lagu raya ke? Ada lagu raya, insyaAllah ada. Ini dia lagu raya untuk anda semua yang ingin dengarkan lagu raya. Ini persembahan daripada Anwar Zain, Bersabarlah Sayang. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kamu tahu ni Fahan? Ha?
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Rasional Aspirasi, Rasional FM, sentiasa di hati.
1: Waktu sekarang 11.35 minit pagi dan kita baru saja dihiburkan dengan lagu nyanyian dari Gingerbread, Kau Kurindukan. Ada yang tengah merindukan seseorang ke? Kalau merindukan seseorang tu, WhatsApp lah dia kan. Itu senang je. Sekarang zaman teknologi. Okay? Dan pastinya hari ini juga merupakan Hari Wartawan Nasional ataupun HAWANA yang bertemakan Media Berintegriti Trust Credibility yang menekankan peranan media dalam menyampaikan maklumat yang tepat, yang sahih dan juga seimbang sekaligus memperkukuh kepercayaan serta kredibiliti dalam kalangan masyarakat. Dan tarikh 29 Mei diwartakan sebagai HAWANA sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939 sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media sebagai ikon penyampaian maklumat tepat kepada masyarakat. Jadi selamat menyambut Hari Wartawan Nasional kepada semua pengamal media, termasuklah diri saya. Tiba kan. Okey, tak apalah. Kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda semua menerusi Nasional Aspirasi. Ini dia persembahan dari Famiza. Ini dia getaran untuk anda semua Nasional FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak?
3: Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 11.50 minit pagi waktu ini, tepat pukul 12.30 hari nanti, kita akan dengarkan utama 12.30 hari yang akan dibawakan dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebelum itu juga, saya nak kongsikan dengan anda, kepada anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, tak kiralah nak pulang ke kampung ataupun dari kampung nak menuju ke ibu kota, pastikan anda sentiasa berwaspada terhadap bahaya di jalan raya. Antaranya anda boleh baca papan tanda, kerana papan tanda ni bukan sekadar petunjuk tetapi juga peringatan yang penting demi keselamatan kita semua pengguna jalan raya. Dan pastinya anda kena awasi objek atau keadaan yang boleh membahayakan pemanduan. Antaranya ada papan tanda, kalau ada nampak simpang tu, itu termasuk laluan masuk kereta. Ada papan tanda selekor, lintasan pejalan kaki, ataupun perubahan cuaca dan keadaan jalan raya, ataupun papan tanda haiwan hidup atau bangkai haiwan pun ada juga diletakkan. Dan juga penyenggaraan atau pembaikan jalan raya, kenderaan rosak dan juga pengguna jalan raya yang lain, itu ada di setiap jalan raya. Jadi anda kena awasi dan patuhi peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, sentiasa berwaspada, patuh papan tanda, pandu dengan berhemah, dan pastinya anda kena utamakan nyawa bukan kelajuan, kerana keselamatan jalan raya bermula dengan sikap bertanggungjawab anda. Okey, dan kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu raya untuk anda semua. Ini dia Takbir Memecah Hening, persembahan dari Zaman Ini untuk anda semua, Nasional FM.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pentarafan antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Ko Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor termasuk chip kecerdasan buatan AI. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can produce in chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam, Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian tren. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
2: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insya Allah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Konvensyen PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. Program Ibadah Kurban Perdana Peringkat Parlimen Sungai Petani Sebanyak 2,000 pek daging korban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata ibadah korban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Ma'im, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
3: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengagihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalung-alungkan kalau masih ada di dalam dua hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau jika masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ni, program sumber korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Goh Zifei dijadual menentang pasangan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kang Kai Singh, Aaron Tai, bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India, Satwik Saraj Ranki Reddy, Chirag Shetty. Turut dijadual beraksi, satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wuik. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China, Liang Wei Keng, Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara, Toh Iwe, Chen Tangji akan berdepan pasangan India, Dhruv Kapila, Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cara Kita di Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Kita. Rancangan kita ni, Cara Kita ni hanya di Nasional FM, setulus hati sentiasa di hati. Anda bersama dengan siapa sekarang? Sudah pastilah bersama dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Okey, semalam kita telah membaca ataupun kita mengingat tentang kemuliaan hari Tashrik yang pertama, iaitu 11 Zulhijjah. Dan sekarang kita nak bercakap tentang 12 Zulhijjah. Baik, kalau kita membaca suatu riwayat daripada Kinanah Al-Quraish bahawa beliau mendengar Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkhutbah ketika Hari Raya Aidil Adha, beliau berkata, pada 3 hari selepas penyembelihan ataupun hari korban yang disebut oleh Allah sebagai Ayyamul Ma'dudat, doa yang dipanjatkan pada hari-hari itu tersebut tidak tertolak. Maka berdoalah kamu insya-Allah, ya, dengan penuh pengharapan kita berdoa kepada Allah, kerana waktu yang mustajab berdoa ialah sekarang, waktu-waktu ataupun hari Tashrik ini. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah menyuruh kepada kita supaya memohon kepadanya, dan Allah Ta'ala akan memberikan makbul mustajab atas doa kita. Jadi akak-akak, abang-abang, adik-adik semua, banyakkanlah berdoa. Ya, bukan kata tiap-tiap kali lepas sembahyang je. Jadikan amalan biasa. Lepas kita buat sesuatu, baca doa. Sebelum kita buat sesuatu, baca doa. Kadang-kadang simple, ya. Simple. Tapi kita jarang nak sebut, kan. Misalnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada orang yang lupa. Bila nak makan tak baca bismillah. Bila nak pakai baju tak baca bismillah. Bila bawa kereta ke apa ke tak baca bismillah. Kita jadikan amalan kita pada Hari Raya Korban ni sebagai satu permulaan. Nak buat benda yang baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tengok sesuatu, kita doa. Kita tengok anak kita, kita doa pada dia. Tengok isteri kita, doa pada dia. Begitu juga kita tengok pada seseorang yang berniaga di tepi jalan pun. Apa salahnya kita doa kepada dia supaya perniagaan dia bagus. Kita tengok orang yang baik, kita doakan, ya Allah, berikanlah kekalah kebaikan padanya. Ya Allah, jadikanlah aku baik sepertinya, ya Allah. Jadi banyakkan berdoa. Dan hari Tashrik ini juga merupakan suatu hari yang baik untuk kita makan dan minum. Hari Tashrik adalah hari makan. Hari Tashrik adalah hari minum. Dan banyak mengingati Allah. Kerana apa? Kerana pada hari-hari ini, umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari Tashrik adalah hari untuk makan. Tapi janganlah kita hari ini melampaui had. Kulu washrobu wala tusrifu. Jangan malam. Malah kita juga dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Macam kita buat korban, kita buat ibadah korban. Daging korban itu kita berikan kepada wa'at'imul ba'isal faqir. Kita berikan kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Dan juga kita boleh menyantapnya bersama dengan keluarga dan kaum korabat kita. Jadi jangan kita anggap bahawa korban ini yang kita kena buat mesti di masjid, mesti di surau sahaja. Tak. Kita buat di rumah kita pun boleh. Ambil seekor kambing, kita buat korban. Masak daging dia, kita makan anak-beranak kita. Dan kita juga bersedekah kepada jiran tetangga dan fakir miskin yang berada di kawasan kita. Okey, kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita di Nasional FM, setulus hati, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali di jam yang ketiga, tugasan saya Ezel menemani anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Jumaat, Saidul Ayam 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kepada yang bercuti, selamat bercuti diucapkan kepada anda. Kepada yang bekerja seperti saya, selamat bertugas, selamat bekerja, dan apapun yang anda lakukan waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, dan apapun yang yang anda lakukan juga, mungkin ada yang nak berkongsi sesuatu di media sosial. Jadi gunakan media sosial ni dengan bijak sebagai platform untuk berkongsi perkara-perkara yang positif dan juga bermanfaat. Dan pastinya sebarkan maklumat yang berguna, elakkan perbalahan ataupun isu sensitif, dan pilihlah kata-kata yang membina. Okey, dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita yang sering memberikan kata-kata positif di ruangan komen di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Masyah Rasul, juga kita ada Anu Jaafar AJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah hari dah. DJ Eza katanya salam Jumaat, salam Nasional FM Next Level 2.0, sentiasa di hati, terbaik, mantap, syabas, layan je. Terima kasih. Juga kita ada Sal Jiah PI Timbul Tawau, seperti biasa dari Masjid Bandar Tawau. Juga kita ada tidak ketinggalan Zainab Hussein, Nur Azila, juga kita ada Osman, Rashidah Edi, Madu Kemenyan. Madu Kemenyan, satu gabungan nama yang agak pelik jugalah. Okey, kita ada juga Nurul Fatimah. Katanya assalamualaikum DJ Ezra. Waalaikumsalam. Salam Jumaat dan selamat Hari Raya Aidil Adha dari negara Brunei Darussalam. Tak ada lagu raya? Dia bertanya saya. Ada, kita dah mainkan setiap jam kan. Ada je lagu raya dari tadi pukul 10 pagi tadi hinggalah waktu ini, ada je lagu raya, insyaAllah. Okey, kita akan putarkan untuk anda semua. Jadi terima kasih banyak-banyak, teruskan hantar. InsyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan, saya akan bacakan satu persatu. Dan ini dia lagu raya untuk anda semua, persembahan daripada Ramlah Ram. Selamat Hari Raya Nasional FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baik, terima kasih kerana anda masih lagi terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan sudah pun 12.49 minit tengah hari waktu ini yang mana dengarkan menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua. Dan seketika nanti pada pukul 1.08 minit tengah hari, kami akan bawakan siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur bersama dengan rakan pelapor dari Hakim Yus Amri Muhammad Yusof. Dan tajuk khutbah yang akan disampaikan adalah Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Jangan lupa untuk anda terus dengarkan Nasional FM pada pukul 1.08 minit tengah hari nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia Hati Yang Rapuh untuk anda semua, persembahan daripada Rahimah Rahim. Nasional FM sentiasa di hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Okey, baik, saudara, kini kita nak bersama dengan Yus Amri Muhammad Yusof untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan, Yus Amri.
1: Baik, terima kasih Azil di Kunti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat tengah hari juga buat semua pendengar Nasional FM ketika ini. Dan terima kasih juga kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, seperti yang dikongsikan sebentar tadi, saya Yus Amri Muhammad Yusof. Kita bertemu hari ini, alhamdulillah, bagi siaran langsung khutbah solat Jumaat bagi tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan hari ini 29 Mei 2026 Masihi, dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan saya serta penerbit Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Baik, alhamdulillah, kita diberikan nikmat hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia, dan semoga kita terus menghidupkan syiar Jumaat ini insya-Allah, ya, dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya dapat kongsikan hari ini di Masjid Negara, keadaannya alhamdulillah cuacanya sangat baik, dan para jemaah yang hadir sekarang ini memenuhi ruang solat utama masjid seperti mana biasa hari Jumaat. Hari ini sebenarnya hari kebesaran mingguan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpulnya kita semua di hari Jumaat ini untuk beribadah. Dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan untuk kita berada di sini, menggandakan amal ibadah berada di hari ini, dan juga berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini juga untuk makluman sidang pendengar yang dirahmati Allah, Masjid Negara juga penuh dengan pegawai-pegawai kanan, anggota-anggota tentera, polis Diraja Malaysia dan juga agensi-agensi keselamatan lain bersempena khutbah khas, sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Turut bersama di Masjid Negara sekarang ini yang berada di saf hadapan sekarang ini, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Ketua Pengarah JAKIM, yang turut bersama-sama di hari yang indah hari ini. Alhamdulillah, ya. Dan untuk makluman saudara juga, hari ini hari Jumaat, Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, berpangkat atau tidak, miskin dan juga sebagainya, untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengarkan khutbah, ya, serta solat bersama-sama. Walau siapa pun kita sebenarnya, sama ada kecil, tua, muda, ya, dewasa dan juga sebagainya. Namun dalam kemuliaan Jumaat ini, insya-Allah tidaklah bermakna hari ini untuk kita terus tumpukan kepada ibadah khusus semata-mata, ya. Bahkan Islam juga menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja, melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu, insya-Allah, ya. Dan pada hari ini juga kita nak kongsikan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Zuhur, fardu Jumaat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan hari ini khutbah khas bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat, akan disampaikan oleh khatib merangkap imam bertugas, iaitu Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, dan juga muazin bertugas hari ini yang akan melaungkan azan, iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Dan seketika nanti juga, usai azan pertama yang akan diperdengarkan, saya juga akan membawakan kepada saudara pendengar intipati-intipati khutbah sempena dengan tajuk yang dibawakan pada hari ini, khutbah yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk menjadi ibrah buat kita semua, dibacakan di Masjid Negara dan juga tiga buah masjid utama JAKIM pada hari ini, insyaAllah. Baik saudara, ayuh kita berikan tumpuan ke ruang solat utama masjid bagi sama-sama memperdengarkan laungan azan yang pertama yang dilaungkan oleh muazzin bertugas hari ini, Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Dan insyaAllah kita akan kembali bersama saya selepas ini.

0: إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وأته، إنك لا تخلف الميعاد. Baik, alhamdulillah saudara. Baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat edisi hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 29 Mei 2026 Masihi dari Masjid Negara Kuala Lumpur oleh muazzin bertugas Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Sementara sidang Jumaat yang berada di Masjid Negara pada ketika ini sedang menunaikan solat sunat qabliyah insyaallah ya. Jadi kita nak kongsikan juga kepada saudara intipati khutbah yang dibawakan pada hari ini. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khutbah Jumaat hari ini bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat. Tajuk ini sebenarnya membawa mesej yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup di bawah sistem raja berperlembagaan. Dan khutbah ini yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bukan sekadar untuk mengajak kita menzahirkan rasa kasih dan juga taat kepada institusi diraja. Tetapi sebenarnya saudara turut mengingatkan bahawa setiap nikmat, keamanan dan kestabilan negara datang bersama tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seluruh rakyat. Ini yang akan sebenarnya dibawakan, ditekankan dalam khutbah yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam, kepimpinan ialah amanah. Satu perkara yang sangat berat. Jadi raja bukan hanya simbol pemerintahan tetapi satu payung perpaduan, pelindung agama dan lambang kestabilan negara. Jadi oleh sebab itu saudara, kita diajar supaya menghormati pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Institusi diraja juga memainkan peranan besar dalam menjaga keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Ya. Khutbah hari ini juga akan mengingatkan kita semua sebagai rakyat Malaysia bahawa tanggungjawab bukan hanya terletak kepada pemerintah sahaja. Rakyat juga mempunyai amanah. Kalau kita mahu negara aman, rakyat juga perlu menjaga adab. Dalam masa yang sama sebenarnya saudara, memelihara perpaduan, menjauhi fitnah serta tidak mudah menimbulkan kebencian terutama di media sosial. Ini yang sebenarnya dapat kita lihat berlaku sekarang ini. Jadi intipati khutbah seterusnya akan kita bawakan selepas ini bersama khatib yang bertugas, merangkap imam bertugas. Jadi ayo ke ruang solat utama masjid semula untuk mendengarkan laungan azan yang kedua. Dan selepas ini kita akan dengarkan khutbah bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungannya. Pada saat kita melangkah ke rumah Allah pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula atau tidak. Sedangkan kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang terpelihara, maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebiasaan, tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan dalam konteks negara kita. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama, serta tiang seri kepada kestabilan negara. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang beriman yang menunjukkan bahawa ketaatan kepada ulil amri bukan sekadar tuntutan pentadbiran, bahkan merupakan sebahagian daripada iman. Ini merupakan isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi
Manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Dalam masa yang sama, ayat ini juga mengajar keseimbangan yang sangat halus bahawa kesejahteraan sesebuah negara tidak akan tercapai dengan kekuatan kepimpinan semata-mata dan tidak juga dengan usaha rakyat secara berasingan. Sebaliknya, ia terhasil apabila kepimpinan yang amanah dan rakyat yang bertanggungjawab berjalan seiring, seia sekata dan saling melengkapi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nahoda menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Sidang jemaah yang berbahagia, pada hari ini dunia sedang berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan. Pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai, serta cabaran sosial yang kian mencabar ketahanan masyarakat. Semua ini memberi kesan, sama ada secara langsung atau tidak, kepada kehidupan kita sebagai rakyat. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak akan bergantung hanya kepada kepimpinan dan tidak juga boleh diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan, ia menuntut suatu kesatuan yang utuh di mana semua pihak menggembleng tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan bahawa kebinasaan bukan sahaja datang daripada ancaman luar, tetapi sering berlaku daripada kelalaian dalam diri. Apabila amanah diabaikan, apabila akhlak diketepikan, apabila perpecahan dibiarkan, maka itulah titik awal kepada runtuhnya kekuatan sesebuah negara. Sedang jemaah yang dikasihi, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi sebab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharap kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam tanggungjawab. Pada hari ini kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan Dirgahayu Tuanku. Namun hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah kita menyedari bahawa
kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kerana daripadanya lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang kedua, dalam menghadapi pelbagai cabaran dan krisis yang melanda dunia pada hari ini, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu, kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata, tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Dan yang ketiga, setiap daripada kita bertanggungjawab memelihara akhlak, disiplin dan keharmonian masyarakat. Kerana sesungguhnya kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri.

0: Saudara Nur dan juga Fikri. Kembali ke Konti Nasional FM bersama Ezel. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara, siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur bersama pengulas UAS Yus Amri Muhammad Yusuf. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Nasional FM sentiasa di hati.

FM. Okey, baik saudara, sampai di sini saja tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Aspirasi sejak pukul 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada, dan pastinya seketika nanti anda akan ditemani oleh rakan penyampai seterusnya, Izzy Marzauki, yang akan teman anda seperti biasalah menerusi Nasional Real. Jadi untuk itu saya Ezel mengundurkan diri buat seketika di ruang udara. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu.
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Santa bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Tidak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai stesen pilihan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Okey, hari ini Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Izzy kembali menemani anda bermula jam 2 petang tadi dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 4 petang ini. Dan hari ini saya juga tak kesorangan. Ada Amira juga teman saya ketika ini untuk bersama-sama dengan anda. Dan sebentar tadi, terima kasih juga kepada rakan saya, Ezel, yang telah pun bersama dengan anda dalam slot Nasional Aspirasi sehingga ke pukul 2 petang tadi. Dan ketika ini, mungkin ramai juga yang sedang bercuti, yang sedang memandu. Kemana saja destinasi anda, pandulah dengan cermat. Jangan tergesa-gesa dan sentiasalah patuhi had laju. Dan pastikan juga yang mana nak memulakan perjalanan jauh tu, tak kisahlah kalau nak balik kampung ke ataupun nak kembali ke ibu kota, pastikan juga kenderaan anda sentiasa diselenggara dengan baik sebelum memulakan perjalanan. Periksa brek, tayar, minyak dan juga keselamatan jalan raya ini sebenarnya adalah tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan juga ucapan, mungkin ada lagi ucapan Hari Raya Aidiladha, anda boleh terus singgah ke Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan insyaAllah kalau ada masa, insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Okey, kita nak teruskan hiburan kita petang ini. Ini dia lagu dari Adira Suhaimi dengan Pujaan Hati. Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Saksikan lintas langsung Majlis Perasmian Pesta Kaamatan 2026 peringkat Negeri Sabah. Majlis penuh gilang gemilang ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bersama pengacara anda, En Zaviera, langsung dari Hong Kot Khoi San, KDCA Penampang. Pada 30 Mei 2026, Sabtu, jam 11 pagi, menerusi TV1 dan RTM Click.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

0: Santai bersama kami di National Relax, 1:30 hari hingga 4 petang.
1: Okey, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dalam National Relax. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan ini ada amaran keras sebenarnya dari Kementerian Kewangan berkenaan dengan penggunaan MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Iaitu Kementerian Kewangan memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran. Ini bagi transaksi di bawah program Budi Mandani RON 95 atau Budi 95. Dan MOF menegaskan bahawa penggunaan atau pemilikan MyCard milik orang lain tanpa kuasa yang sah merupakan satu kesalahan serius di bawah Peraturan 25 Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Dan jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sehubungan dengan itu, MOF telah pun memberi amaran keras supaya tidak ada pihak yang menggunakan nombor ataupun maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi memanfaatkan Budi 95. Okey, ini satu peringatan juga kepada anda ya. Kalau kata anda punya Budi 95 tu dah habis, jangan gunakan MyCard tanpa kebenaran orang lain untuk mengisi minyak. Okey. Dan ini merupakan satu kesalahan seperti mana yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Sambil-sambil itu kita layan lagu di petang-petang Jumaat ini. Mungkin ada juga anda yang ketika ini sedang beraya di rumah saudara mara, sahabat anda, yang selamat hari raya diucapkan kepada anda. Dan kepada mungkin ada yang tengah makan, selamat menjamu selera juga. Okey, kita dengarkan lagu ini. Assalamualaikum, dendangan dari Faizal Tahir, National FM, sentiasa di hati.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus dengar siaran kami di mana saja anda berada. Yang mana tengah memandu ketika ini, mungkin sedang mendengarkan melalui radio di dalam kereta. Frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5 dan di Selangor dan juga Lembah Kelang ialah 95.3. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Adanya antaranya kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar, kita ada juga kawan-kawan kita dari Osman, kita ada juga selain daripada itu Nordiana Nordin juga hadir petang ini, katanya untuk menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Amira juga ada dengan saya ketika ini. Semoga happy dan juga ceria selalu di samping orang yang tersayang. Dan juga Nenek Ani juga turut mendengar kami ketika ini di sebelah petang Jumaat ini. Ada juga Rasidah Ali, selamat petang, selamat bertugas dan terus dengan Nasional FM. Selamat terhibur dan juga selamat Hari Raya Aidiladha. Siti Salwa juga ada kembali lagi bersiaran, katanya dari Kedah hadir terbaik layan Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Katanya ada ucapan kepada kakak iparnya Norlela, happy birthday to you. Happy birthday Norlela, moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga, semoga sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Okey, terima kasih yang anda pun menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook rasmi. Anda boleh terus berbuat demikian. Okey, tepat jam 2 petang, 3 petang nanti akan anda akan ikuti sekali lagi ringkas dari pusat berita RTM dan selepas itu anda akan bersama saya semula untuk jam yang kedua. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan pemberian baucer buku RM100 bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Program berlangsung selama 10 hari bermula hari ini hingga 7 Jun di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Kegagalan fungsi sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan awal berhubung insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, berdasarkan maklumat awal prasarana, gerabak pertama tren berada di landasan menghala ke Putra Heights. Gerabak seterusnya berada di landasan menghala ke Ampang, menyebabkan keseluruhan 6 gerabak berada pada 2 hala laluan berbeza. Jelas Anthony lagi, keadaan itu menyebabkan daya tarikan dari bahagian belakang menarik keluar gerabak pertama sebelum 2 gerabak pertama tergelincir sepenuhnya daripada landasan. Bagaimanapun, punca sebenar sama ada melibatkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal masih belum dimuktamadkan. Amaran keras diberikan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi di bawah program Budi 95. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak Sabtu lalu memasuki hari ke-6. Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, cuaca sejuk melampau, keadaan muka bumi yang curam dan berbukit serta kekangan komunikasi di kawasan gunung menjadi antara cabaran utama SAR. Sekaligus menyukarkan operasi pencarian dan perlu dilaksanakan dengan lebih berhati-hati. Akhir sekali sukan, pemain bergu lelaki negara yang sedang meningkat naik, Aaron Tai, berjaya menarik perhatian bekas juara dunia perseorangan wanita dari India, PV Sindhu, susulan aksi cemerlangnya di Terbuka Singapura 2026. Pemain ranking ke-11 dunia itu berkata beberapa rakan pelatihnya di Bangalore pernah menentang Aaron dalam saingan remaja sebelum ini dan mereka memberikan pujian tinggi terhadap pemain Malaysia tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita, rancangan kita ni, cara kita ni hanya di Nasional FM, setulus hati sentiasa di hati. Anda bersama dengan siapa sekarang? Sudah pastilah bersama dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Okey, semalam kita telah membaca ataupun kita mengingat tentang kemuliaan hari tasyrik yang pertama, iaitu 11 Zulhijjah. Dan sekarang kita nak bercakap tentang 12 Zulhijjah. Baik, kalau kita membaca suatu riwayat daripada Kinanah Al-Quraish bahawa beliau mendengar Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkhutbah ketika hari raya Aidil Adha, beliau berkata, pada 3 hari selepas penyembelihan ataupun hari korban yang disebut oleh Allah sebagai Ayyamul Ma'dudat, doa yang dipanjatkan pada hari-hari itu tersebut tidak tertolak. Maka berdoalah kamu insya-Allah, ya, dengan penuh pengharapan kita berdoa kepada Allah, kerana waktu yang mustajab berdoa ialah sekarang, waktu-waktu ataupun hari tasyrik ini. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah menyuruh kepada kita supaya memohon kepadanya, dan Allah Ta'ala akan memberikan makbul, mustajab atas doa kita. Jadi akak-akak, abang-abang, adik-adik semua, banyakkanlah berdoa. Ya, bukan kata tiap-tiap kali lepas sembahyang je. Jadikan amalan biasa. Lepas kita buat sesuatu, baca doa. Sebelum kita buat sesuatu, baca doa. Kadang-kadang simple, ya. Simple. Tapi kita jarang nak sebut, kan. Misalnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada orang yang lupa. Bila nak makan tak baca bismillah. Bila nak pakai baju tak baca bismillah. Bila bawa kereta ke apa ke tak baca bismillah. Kita jadikan amalan kita pada hari raya korban ni sebagai satu permulaan. Nak buat benda yang baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tengok sesuatu, kita doa. Kita tengok anak kita, kita doa pada dia. Tengok isteri kita, doa pada dia. Begitu juga kita tengok pada seseorang yang berniaga di tepi jalan pun. Apa salahnya kita doa kepada dia supaya perniagaan dia bagus. Kita tengok orang yang baik, kita doakan, ya Allah, berikanlah kekalah kebaikan padanya. Ya Allah, jadikanlah aku baik sepertinya, ya Allah. Jadi banyakkan berdoa. Dan hari tasyrik ini juga merupakan suatu hari yang baik untuk kita makan dan minum. Hari tasyrik adalah hari makan. Hari tasyrik adalah hari minum dan banyak mengingati Allah. Kerana apa? Kerana pada hari-hari ini umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari tasyrik adalah hari untuk makan. Tapi janganlah kita hari ini melampaui had. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan malam. Malah kita juga dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Macam kita buat korban, kita buat ibadah korban, daging korban itu kita berikan kepada wa'atimul ba'isal faqir. Kita berikan kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Dan juga kita boleh menyantapnya bersama dengan keluarga dan kaum kerabat kita. Jadi jangan kita anggap bahawa korban ini yang kita kena buat mesti di masjid, mesti di surau sahaja. Tak. kita buat di rumah kita pun boleh. Ambil seekor kambing, kita buat korban, masak daging dia, kita makan anak-beranak kita, dan kita juga bersedekah kepada jiran tetangga dan fakir miskin yang berada di kawasan kita. Okey, kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita di National FM, setulus hati, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Okey, kembali semula bersama saya Izzy. Saya temankan anda insyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Sambil-sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Kalau cuaca dekat luar tu panas, pastikan anda tak mengantuk. Okey, kalau kata nak tidur sekejap, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Sentiasa fokus kepada pemanduan. Ingatlah orang-orang yang kita sayang kan, sebab kemalangan ni bila-bila masa je boleh terjadi. Jadi kita kena sentiasa fokus bila kita memandu. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan jugalah kepada anda. Mungkin ramai juga yang tak tahu sebenarnya 2 Jun juga dikenali sebagai Hari Tibet Negara, dan usaha ini adalah usaha yang berterusan untuk memperkukuhkan ekosistem Tibet dan meningkatkan kesedaran betapa pentingnya bidang kemahiran dalam membina masa depan negara yang lebih progresif dan juga berdaya saing. Dan untuk tahun 2026 ini sebenarnya sambutannya sangat-sangat meriah akan berlangsung di Putrajaya, iaitu lebih tepatnya di Dataran Putrajaya, bermula 5 hingga 7 Jun. Dan pelbagai aktiviti menarik untuk semua lapisan masyarakat, khususnya ini juga peluang untuk golongan-golongan belia kita. Dan antara yang paling menarik adalah pameran teknologi dan juga inovasi, adanya Karnival Kejaya Tibet, seminar industri, cabaran robotik, drone soccer juga ada, future skill showcase dan juga macam-macam lagi. Jadi bukan setakat pelajar-pelajar, tapi juga untuk keluarga yang nak datang santai sambil-sambil tambah ilmu tu dialu-alukan. Dan yang lebih penting, program macam ni sebenarnya adalah platform untuk kita eratkan kerjasama antara industri Tibet dan juga industri-industri di lapangan. Dan supaya bakat yang dilahirkan nanti benar-benar memenuhi keperluan pasaran kerja masa kini yang semakin canggih dan juga berasaskan teknologi serta inovasi. Dan kalau kita tengok sekarang ni, Tibet sebenarnya pun dah jadi nadi utama dalam pembangunan negara. Dan anda bayangkan sendiri, ada lebih 1,300 institusi Tibet di seluruh Malaysia. Dan pada tahun 2025 saja, lebih 229,000 pelajar lepasan SPM telah pun memilih laluan Tibet. Dan hampir daripada itu, jumlah keseluruhan pelajar mencecah hampir 460,000 orang. Dan kalau kita tengok dari segi keboleh pasaran graduan juga, dah pun sangat-sangat tinggi, iaitu mencecah hampir 95.9%. Ini dah jelas menunjukkan yang Tibet ni bukan lagi pilihan kedua, tapi laluan masa depan yang sangat relevan dan diperlukan oleh industri. Jadi jangan lupa 5 hingga 7 Jun bertempat di Dataran Putrajaya. Jadi saya jemput beramai-ramai untuk datang bersempena dengan sambutan Hari Tibet Negara 2026. Okey, kita teruskan. Ini dia Layan Yuna dengan Gadis Semasa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax. I

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Saya Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: 3.51 minit petang ketika ini, sedar tak sedar dah hampir ke penghujung saya temankan anda dalam Nasional Relax. Okey, sambil-sambil tu saya nak menyantunilah sekali lagi sahabat-sahabat kita di ruang Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati yang telah pun mengatakan komen. Antaranya kita ada Ramli Lee, selamat bertugas, semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Ada Ramlah Din, terhibur dengan susunan lagu-lagu, semuanya best katanya. Terima kasih juga pada Amira yang buat susunan lagu untuk petang ni. Juga ada Ramlah Din, ada juga Fulus katanya putarlah lagu raya tak habis lagi. Betul, kalau dengar kami dari awal tadi, banyak dah lagu-lagu raya yang telah pun kami putarkan. Okey, ada juga Daniel Abdul Jalil daripada Tawau nak buat ucapan, katanya salam Aidil Adha untuk best friend juga arwah my dad dan ayah dia, dan dipendekkan cerita mamak saya pun kawan juga. Okeylah, ucapannya itu tadi. Dari Jaya Kesuma juga ada, ada juga Muhammad Isyamuddin, Ramli Jaafar seperti tadi, dan juga Khatijah Muhammad Amin dari Kemasik Terengganu juga tengah sibuk buat tempahan ketupat ketika ini. Ita Chot dari Ipoh juga hadir, dan juga Masa Salih seperti biasa, Princess Sue, dan juga Razak Balangi, Syamwira. Ini antara pendengar-pendengar setia kita lah yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Juga untuk Rosidah Safir dan juga Siti Salwa, Rashidah Edy, dan sebagainya. Ramai kawan-kawan kita sebenarnya. Okey, nampaknya dengan berakhirnya tadi ucapan-ucapan daripada anda itu, sampai sini jugalah kesempatan saya untuk bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya dan juga Amira sehingga ke hujung waktu ini. Selepas ini, geng Kakak Petang akan mengambil alih tugasan seperti biasa. Teman anda pula sehingga ke pukul 8 malam nanti. Akhir kata, saya Izzy mengundur diri. Ada rezeki, ada kesempatan, insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.
2: Zizan Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

0: Emotional FM, sentiasa di hati.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
1: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
3: Betul.
1: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
3: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin, petang-petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
1: Okey tak pekerjaannya tu?
3: Okey. Masuk-masuk bagi nama hari pertama. Okey lah ni. Dia kata ni ofis kita ramai. Saya tak ramai lah. Bayi-bayi saya macam muda-muda semula.
1: Yalah.
3: Hari kedua saya kena check sales lah.
1: Itu memanglah bidang proses.
3: Maksudnya
1: kan?
3: Saya kena check orang untuk berlabur RM20,000.
1: Mana maunya
3: hari kedua dah kena jahit orang.
1: Nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula
3: RM20,000. Kami kena jahit orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal lah apa. Itu bukan nama saya kerja ni.
1: Kenapa suruh mak berlabuh?
3: Sebab saya kena jahit orang. Cintanya saya kena jahit orang. Untuk backup saya kerja.
0: Arsenal FM, radio baik kepada anda. Arsenal Warna 48.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
3: Mr. Z dari mana?
4: Dari Sarawak.
3: Oh, orang Sarawak.
1: Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
4: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng Kakak Petang.
3: Bukan nama masalah ke yang
4: tu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
3: Oh,
4: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
0: Arsenal FM, radio baik petang anda. Arsenal Warna 48. Kini tibalah masanya selama 4 jam anda mendengar Arsenal Warna 48.

0: Baiklah, assalamualaikum dan selamat hari raya untuk anda mendengarkan kami geng kakak petang hari ini.
1: Yeah.
0: Lin, selamat hari raya Lin.
1: Selamat hari raya Zura.
0: Dengarnya awak di KL lah beraya ya?
1: Saya bekerja Zura.
0: Bekerja berapa? Ikut lembu Lin dah tumbang.
1: Saya tengok banyak lembu ditumbang kan. Ada lembu yang boleh lari di jalanan.
0: Yuh, dan tahu ini macam-macam ya.
1: Dan ada aktiviti kejar-mengejar jugalah.
0: Betul.
1: Cuma yang agak menyedihkan, kadang-kadang lah kan kita dah tambak tapi lembu tu dia macam gemuruh.
0: Nah, terlepas
1: saya
0: beraya.
1: Saya tengok gambar dekat TikTok, lembu lembu tu menangis.
0: Oh, yeah.
1: Mengalir air mata. Saya pula rasa macam sebab kan.
0: Ya, betul Lin kan. Orang kata kalau ada rezeki kita nak buat juga Lin kan.
1: Betul.
0: InsyaAllah.
1: Dan ada juga tuan lembu yang berpeluk-pelukan dengan lembu. Dia pujuk lembu. Tak apa, nanti kita jumpa kat syurga. Dia
0: kan,
1: kata.
0: Nah, jadi orang kata kenderaan akhirat nanti. Yeah. Baiklah, untuk anda selamat hari raya. Kami ucapkan kepada anda hari ini. Dah memasuki raya ketiga Lin ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bersama dengan kami juga nanti. Banyak lagu-lagu menarik. Juga ada lagu-lagu raya juga Lin di sini hari ini.
1: Semestinya.
0: Semestinya untuk anda semua layan terus. Geng, geng kan?

0: sentiasa di hati.
1: Ah, darah semua okey ke tu? Sebabnya makan daging banyak ni, makan lemak-lemak, tulang-tulang, sup-sup tu ni.
2: Nama pun raya, Zura. Kan? Orang dah hidang, takkanlah kita nak meminta-minta yang lain pula, kan? Apa saya... ada depan mata kita makan.
1: Betul ni. Nah, raya pertama hari tu saya dia siapa periuk. Dua periuk.
2: Dua periuk
1: tulang dengan campur-campur sikit.
2: Meriah lah kan. Berkumpul kan? Ramai-ramai seronok.
1: Seronok ni kan. Jumpa macam macam-macam saudara. Lama tak jumpa dah. Time tu lah kita jumpa ni.
2: Bertanya khabar semua kan.
1: Tapi sebelum kita makan tu kena kita berpada-pada lah. Lin. Kan rasa macam dah nak pening. Pening tu stop.
2: Ke dah makan baru berpada-pada.
1: Sekarang saya dah makan satu tu. Dia ni macam tahu je tu. Baiklah Lin, kita nak sampaikan isu semasa untuk petang ini Lin. Perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergerinci berhampiran stesen Cham Sau Ling pada Khamis dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata tren terbabit dijadualkan dialihkan hari ini menggunakan kren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan. Bagaimanapun operasi dijangka mengambil masa kira-kira seminggu hingga 10 hari untuk kembali pulih sepenuhnya. Dan apabila perkhidmatan diaktifkan semula, kawalan kelajuan akan dilaksanakan namun operasi tren di kedua-dua hala masih boleh diteruskan.
2: Seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan belanjawan 2027 menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara. Menurut Perdana Menteri, ketidaktentuan geopolitik memberi kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Selain itu juga, kemungkinan itu turut mengambil kira ya kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran yang memberi impak kepada ekonomi global termasuklah Malaysia. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM.
1: Layan terus geng kakak petang.

0: kos, murah tapi padu. Resepi manja-manja je.
1: Seperti biasa lah dia kalau bersama dengan Gig kat petang, ada resepi manja-manja je. Dan yeah. Lin, hari ni resepinya apa ni Lin?
2: Okay, kalau sebelum ni kita dah biasa kongsi resepi rendang.
1: Okay.
2: Rendang ayam le, rendang daging lah. Tapi hari ni kita nak sesuatu yang berbeza sedikit.
1: Okay.
2: Kita nak kongsikan resepi tom yam kung. Tom yam kung.
1: Oh, tom yam kung?
2: Ya.
1: Oh, lain
2: sejap, eh? Zura. Ini tom yam siam.
1: Oh, okay. Biasa apa Thailand?
2: Ya.
1: Yang biasa tu apa Thailand?
2: Yang biasa tu tom yam sini pun ada. Tapi kaedah masaknya, bahannya berbeza.
1: Oh, okey. Lain beza lah. Okey, baik. Macam mana tu, Lin? Apa bahan-bahannya tu?
2: Kita perlukan sebenarnya lebih kurang 350 gram udang saiz sederhana. Tetapi kalau boleh, kepala dan kulit jangan dibuang. Buang dia punya kotoran sahaja.
1: Oh, okey.
2: Ya, yeah, ini perlukan seni ya. Takut nanti tercabut kepala.
1: Ya, sayang. Itu mahal udang tu.
2: Itulah, dah tercabut kepala, kena pergi hospital nak sambungkan balik. Okey, okay, selain itu kita perlukan 4 cawan air.
1: Okey.
2: 2 batang serai dihiris serung.
1: Okey.
2: Kalau cara sini, masukkan saja sebatang.
1: Ketuk, kita ketuk je tu.
2: Masukkan masuk terus. Ini tidak. Kita hiris-hiris serung ya. 2 inci lengkuas, hiris juga serung-serung. Kemudian 6 helai daun limau purut. 5 biji cili thai merah. Kalau tak pedas, tambah lagi.
1: Tambah lagi. Cili thai yang satu lagi.
2: Cili thai merah. Dia macam cili kecil tu, cili padi tapi dia warna merah.
1: Oh, itu pun cili India eh? Bukan,
2: bukan. Bukan. Ini cili India tu yang besar. Ini cili macam cili padi tapi warna merah.
1: Ya, merah pedas
2: tu. Pedas. Okay.
1: Betul.
2: Kita perlukan juga setengah cawan susu cair. Bukan susu pekat. Ya, susu pekat dah manis macam macam teh tarik.
1: Itu nanti pandai serung pula tu nanti.
2: Itulah dia. Serung-serung eh. 1 bungkus cendawan jarum.
1: Okey.
2: Ataupun enoki.
1: Enoki, cendawan enoki.
2: Dua sudu besar pes cili thai. Kan kita juga perlukan 3 sudu besar sos ikan. Sos ikan ni sangat penting dalam pembuatan tom yam kung. Kita juga perlukan 1/4 cawan air limau nipis. Lebih sikit lah maksudnya tu. Segenggam hirisan daun ketumbar.
1: Oh, sedap lah.
2: Garam ni hati-hati. Garam sikit saja sebab bahan-bahan tadi dia dah ada garam dah.
1: Okay.
2: Dan akhir sekali sayur-sayuran macam carrot, tomato. Itulah.
1: Biasalah.
2: Macam biasa. Okey.
1: Okey, caranya macam mana?
2: Cara memasaknya. Panaskan air tadi, 4 cawan air tu dalam periuk atau kuali besar. Masukkan sekalilah serai lengkuas yang tadi dihiris serong-serong
1: tu.
2: Renehkan sampai mendidih.
1: Okey.
2: Okey. Kemudian baru masukkan bawang, cili padi, daun limau purut, renehkan lagi. Bila dah reneh dan menggelegak tu, masukkanlah Thai chili paste dan juga sos ikan.
1: Okey.
2: Kacau-kacau sebati, masukkan sayur carrot dan cendawan enoki. Biarkan seketika bila dah menggelegak tu. Akhir sekali masukkan udang yang dah dibersihkan tu, Zura.
1: Okay.
2: Juga daun ketumbar, masak sampai udang tu betul-betul masak lah. Okay? Dan di hujungnya tu, bila dah masak tu, terus masukkan tomato. Tuang susu cair.
1: Biarkan, tutup api dia ni? Tak payah tutup
2: Tak payah. Tapi api tu kecil. Api sederhana. Biarkan dia mendidih seketika. Kemudian barulah kita padamkan api. Bila api dah padam, akhir sekali kita tuangkanlah perahan limau nipis.
1: Sedapnya.
2: Limau tu tak boleh masuk awal sebab nanti rasa dia pahit. Limau tu mesti dimasukkan, air limau tu hujung-hujung.
1: Dah tutup api baru masuk
2: lah. Dah tutup baru masuk. Akhirnya sedia untuk dihidangkan.
1: Sedap lah Lin. Sebabnya apa tu Lin? Kita dah makan orang kata lemak-lemak, kan daging ni kan. 2-3 hari ni dapat macam ni Lin. Masam-masam tu. Dia berterus macam kat dah Lin. Orang kata,
2: tak perlu nak tambah lauk-lauk lain. Tak payah. Tom yam dan nasi sahaja.
1: Kan? Tak ada mihun macam tu kan.
2: Pasangan merpati 2 sejoli. Naik pelamin. Kepak-kepak, kepung-kepung. Masuk saya tu tom yam dengan nasi
1: orang
2: tu
1: orang kat bawah tu pandai serong je. Sebab awak semua potong-potong serong kan.
2: Baik, jadi jangan lupa cubalah.
1: Senang je resepi ni untuk anda. Orang tengah balik ramai-ramai ni Lin. Sepiuk kita masak Lin. Oi, muai ini.
2: Ini orang bujang pun boleh masak juga. Tak boleh nak pening-pening. Kita leburkan semua dalam periuk atau kuali besar. Tahu-tahu dah siap.
1: Boleh cuba resepi yang tadi, tom yam kung. Layan terus lagi. Geng.

0: Nidaul Islam.
1: Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Itulah dia suasana kemeriahan Hari Raya Aidiladha. Saya kira ramai yang masih lagi berada di destinasi percutian.
3: Betul.
2: Ada di kampung halaman sebab Isnin Selasa pun masih bercuti lagi.
3: Ya, yeah, weekend ni weekend yang panjang, Lin.
2: Sangat panjang.
3: Sabtu, Isnin Selasa lagi sambung cuti sekolah, Lin.
2: Alhamdulillah, seronok kan Zura.
3: Betul, kan. Saya rasa kalau di Pantai Timur ni meriah lagi ni, Lin.
2: Sangat-sangat meriah. Sebab itu ada orang bagi tahu kita kan, kalau kat sana juadah istimewa pada Hari Raya ialah nasi dagang.
3: Nasi dagang, betul.
2: Nasi dagang. Kan, kalau kita kat sini nasi empek. Buah kacang.
3: Kan ketupat. Kita masih lagi dah ketupat lagi. Jadi untuk anda yang berada di Pantai Timur. Kan tengah masak. Rasa-rasa tengah masak sup-sup lagi ni.
2: Ramai.
3: Jerang-jerang lagi. Bayangkan lagi.
2: Satu rumah kalau adik-beradiknya 7-8 orang. Mau tak meriahnya.
3: Ya, itu dua piruk tu, Lin.
2: Kadang-kadang kita yang adik-beradik tak berapa nak ramai ni. Seorang dua terasa cemburu. Melihat orang lain adik-beradik ramai.
3: Awak boleh tau nak pinjam adik-beradik saya separuh tu.
2: Jadi keluarga angkat.
3: Kurang sikit dah bising tu kat kampung tu kan. Baik-baik untuk anda. Banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama anda. Lagu-lagu raya juga banyak bersama dengan geng.
2: Kakak.

0: Mall sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Jumaat 29 Mei 2026 pada petang ini menunjukkan kebanyakan lokasi masih lagi lancar dan terkawal di sekitar Lembah Kelang. Namun, terdapat lokasi dan trafik bergerak perlahan di lebuh raya utama seperti berikut. Di lebuh raya Plus E1 di arah utara, Bidu ke Tapah, Gua Tempurung ke Persimpangan Gopeng, Simpang Pulai ke Ipoh, Kuala Kangsa ke Cakak Jering, Bukit Merah ke Alor Pungsu, Jawi ke Bandar Kasia, Juru ke Perai dan Seberang Perai ke Sungai Dua. Manakala di arah selatan, Pematang Pauh ke Perai, Persimpangan Juru ke Plaza Tu Juru, Bandar Kasia ke Jawi, Bandar Baru ke Alor Pungsu. Kesan kemalangan di kilometer 178. Semua lorong telah dibuka semula. Trafik perlahan semula dari Taiping ke RNR Bukit Gantang. Susulan kemalangan di kilometer 225.4. Lorong kiri masih terhalang. Dan trafik perlahan dari Sungai Perak ke Torong Meru. Di Lebuh Raya Plus E2, trafik bergerak perlahan dari arah utara. Pasir Gudang ke Kempas, Skudai ke Sengai, Sempang Renggam ke Macap, Yongping ke Paguh, Pedas Linggi ke Port Dickson dan selepas Plaza Tu Sungai Besi ke Pusat Bandar. Manakala di arah selatan, dari Sungai Besi ke Kajang, Sedenak ke Kulai dan Bandar Datuk On ke Pasir Gudang. Di Lebuh Kaya KL Karak E8, trafik perlahan dari Bentong ke Lentang, Hentian Gombak ke Plaza Tu Gombak. Di Lebuh Raya Pantai Timur 1, trafik perlahan dari Termeluh ke Lancang. Di Lebuh Raya Pantai Timur 2, trafik perlahan dari Persimpangan Kuala Terengganu ke Plaza Tu Kuala Terengganu. Dan di sepanjang negara, di link kedua, E3, trafik sesak dari Tuas ke Kompleks CIQ Sultan Abu Bakar. Diingatkan, memandu mengikut had laju yang diterapkan. Fokus pada pemanduan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Bagi penunggang motosikal, berwaspada keadaan sekeliling dan gunakan lorong kecemasan sebagai laluan utama anda. Rancang perjalanan anda dengan teliti semasa sepanjang cuti ini dengan memuat turun aplikasi Tuju atau ikuti kami di aplikasi X dan TikTok iaitu LLM Info Traffic dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia bagi mendapatkan informasi terkini. Jika terdapat insiden atau halangan di lebuh raya atau anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa, hubungi kami di talian 1-800-88-77-52 dari 7 pagi hingga 10 malam. Saya Harulaini di Senin melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama dengan Kakak Petang di Nasional Warna. Sekian, terima kasih.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan kami geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lin menemani anda hingga pukul 8 malam nanti, okey?
2: Ya, untuk sesi luahan Kakak Abang, ini masih lagi berkenaan dengan pengorbanan dalam kehidupan kita, kan? Tak orang berkorban untuk kita, kita berkorban untuk orang. Sebab hidup ni kita bermasyarakat, kan? Dengan ahli keluarga kita, adik-beradik kita, anak-beranak, kan? Jiran-jiran, masyarakat kita. Jadi, kita sedikit sebanyak memang akan lalui fasa pengorbanan.
1: Betul.
2: Tu, Zura.
1: Antara kita terkorban ataupun kita yang mengorbankan lah. Jadi untuk hari ini kami nak buka topik untuk anda lah, sebenarnya suasana Aidiladha. Lagi kita masih merasainya lagi, Lin. Okay. Dan kita nak anda berkongsi dengan kami lah, ya. Dengan kami, apa pengorbanan terbesar anda yang pernah anda lakukan dalam hidup anda? Contoh, Lin, contoh, ada orang ada berkorban. Dulu masa dia kecil-kecil, kata adik kecil-kecil, dia dah besar, so dia kena korbankan, kata minat dia nak belajar tu. Dia kena bekerja sebabnya ibu ayah tak cukup duit masa tu, kan? Terpaksa korbankan untuk tak sama belajar lah, Lin.
2: Betul. Hari tu saya terbaca dekat TikTok, adik-adik ramai, lebih kurang 6 orang, tiba-tiba mak ayah terlibat dalam kemalangan. Meninggal dunia lah dua-dua tu, kan? Jadi sebagai abang sulung, memang terpaksa mengorbankan pelajarannya supaya adik-adik masuk kolej. Adik-adik ada diploma, ada ijazah. Tetapi yang menarik di hujung ceritanya, semua adik-beradiknya sangat sayangkan Abang Long ni. Bila datang, itulah galang ganti ibu, itulah mak, itulah ayah. Bila pergi tu peluk, cium, bagi duit. Sebab abang tu tak apa-apa nak sekolah tinggi sangat. Ya, adik-adik ni berpelajaran. Jasa orang kita jangan lupa, ya.
1: Lagi-lagi ada adik-adik kita sendiri, Li. Jadi petang ni kami buka untuk anda topik petang ini. Apa pengorbanan yang anda telah lakukan lah? Mungkin pada keluarga, mungkin pada kawan-kawan, Lin.
2: Berkorban juga.
1: Berkorban juga.
2: Ada di kalangan kawan-kawan kita tu mungkin dalam keadaan kesusahan sedikit, kan? Jadi kita bantu dia, meringankan beban dia lah. Betul. Dari segi kerja, dari segi mendengar masalah dia. Ada masalah rumah tangga dan sebagainya, kita pun pinjam telinga, kita dengar.
1: Betul. Jadi boleh kongsi dengan kami di TikTok juga boleh, ataupun boleh kata call kami di 0322820393, ataupun boleh hantarkan voice note anda di 0112120 2369. Okey, hantar cepat-cepat, layan terus geng Kakak

0: Ya, kita lupakan sengketa lama dengan cara bermaaf-maafan dan berjanji dengan diri kita. Perkara yang buruk tu jangan kita ulang-ulang. Sebab apakah makna kemaafan kalau kita asyik mengulangi kesilapan yang sama?
1: Saya tengok ada Fauzi ni dengan Ijad. Dia nak memastikan semua konti. Okey, dia tanya saya. Okey kan semua? Okey.
0: Dah tukar jadi pengawal keselamatan?
1: Ya, pengawal keselamatan ke diorang ni?
0: Bagus.
1: Dah macam kembar.
0: Mereka periksa konti ke konti ke? Macam mana tu?
1: Macam mana tu? Okey, kita nak dengarkan luahan yang pertama ini, Lin, daripada rakan kita. Jom kita dengarkan ya.
2: Ini nak cerita tentang pengorbanan. Saya nak berterima kasih kepada kakak dan juga ibu saya yang selama ni banyak sangat pengorbanan mereka kepada saya. Terutamanya saya nak ucapkan kepada kakak saya yang sedang mendengar ni, saya ni sebenarnya anak yatim sejak saya berumur 12 tahun. Masa tu kakak saya yang banyak tolong dan juga mak saya untuk sekolahkan saya. Apply-kan saya. Lepas saya habis belajar, mereka juga lah yang tolong apply-kan saya untuk masuk ke IPTA. Hantar saya, ambil saya ulang-alik. Waktu tu saya belajar dekat Muazzam Shah Pahang. Walaupun kakak saya waktu tu tengah syarat mengandung, tapi dia sanggup untuk ambil cuti semester. Tiap kali saya cuti semester sebab tak nak susahkan saya untuk bawa balik barang. Cuti semester kan 2-3 bulan kan. Jadi dia sanggup ambil cuti untuk ambil barang-barang saya, dan ambil lagi cuti untuk hantar juga saya. Dah habis belajar pula, kakak dia banyak apply-kan saya untuk cari kerja-kerja kosong. Minta di SPA dan juga macam-macam lagi. Alhamdulillah sekarang saya berjaya. Jadi hari ini saya nak berterima kasih atas pengorbanan kakak saya dan juga mak saya. Itu sahaja geng-geng kakak petang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alah, saya tak sediakan nama kakaknya pula. Siapa tadi ya?
0: Sebab pula saya mendengar kisah ni kan. Kalau tadi pengorbanan abang sulung menjaga adik-adik, mak ayah meninggal kan sebab kemalangan. Yang ni pula kakak berkorban sebab mak ayah pun ayah dah tak ada kan. Betul. Kakaknya menguruskan dia pergi balik.
1: Waktu orang kata pregnant tu,
0: Lin. Masuk IPTA.
1: Ya, Lin. Besar jasa tu. Jangan lupakan. Jasa kakak awak tu tau.
0: Hormati kakak sampai hujung nyawa.
1: Baik. Banyak lagi yang telah dikongsikan. Ada. Ramai ni dah. Phone kita pun dah berkelit lagi tadi kan. Layan terus lagi.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baiklah, bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini. Dan di TikTok juga ada sekarang ini. Boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kita boleh borak-borak juga di sana. Apa pengorbanan yang anda lakukan? Mungkin tahun ini, tahun lepas ataupun sepanjang hidup anda tu ada apa yang anda korbankan lah. Mungkin pada keluarga, Lin ya. Kalau Lin ada ke Lin nak kongsi-kongsi Lin? Kalau Lin sendirilah.
3: Saya sebenarnya tak ada. Sebab cerita saya biasa-biasa.
2: Awak tapi, tak pernah berkorban untuk sesiapa pun?
3: Kalau saya cerita tak dapat pahala. Kena
2: betul,
3: ikhlas.
2: Betul juga tu kan.
3: Jangan tanya saya.
2: Ya, sebenarnya tak ada kan.
3: Saya nak sorok. Kalau saya ceritakan kurang pahala.
2: Kurang pahala
3: ya. Zura dekat dah menjadi tular ya. Berkenaan dengan seorang adik ni namanya Haris Zulfa Mustafa, okay. 25 tahun.
2: Okay.
3: Zura tahu tak apa yang dikorbankan?
2: Apa dia tulis?
3: Kisah ni tular tau. Dia okay. Lalui pembedahan besar sebab dia nak
2: buah keluar, pinggang tu.
3: Buah pinggang dia. Bagi baca. Buah pinggang sebelah kepada ibunya supaya ibunya boleh meneruskan kehidupan.
2: Allah.
3: Jadi pemuda ini sangat-sangat berani. Jadi syabas kepada adik Haris Zulfa Mustafa, 25 tahun.
2: Syurga tempat adik-adik.
3: Betul. Sebab ibunya menghadapi kegagalan buah pinggang. Jadi dia nak ibunya panjang umur. Dia sayang ibu dia. Dia bagi sebelah buah pinggang pada ibunya.
2: Allah baiknya. Macam mana dapat anak macam ni. Ini kita nak kali ni kan.
3: Ya, sebagai contoh kepada semua orang. Hidup ni bukan pasal diri kita je. Tetapi kita menyantuni orang lain. Apatah lagi mak ayah kita.
2: Betul Lin. Di talian sekarang Lin dah ada juga rakan kita ni Lin. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah, terputus lagi Lin nampaknya hari ini.
3: Kegigihan dia mencuba tapi ada.
2: Tadi.
3: Voice note ada.
2: Ada. Jom kita dengarkan rakan kita seterusnya ya.
3: Daripada siapa?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Bercakap hal pengorbanan ni. Hari ini saya berkorban masa tau. Masa dan tenaga dari pagi sampai ke petang.
2: Kenapa?
4: Nak siapkan baju pergi kenduri kahwin anak buah esok di kampung pasir Titiawan. Temanya warna purple. Berkorban dah juga tu kan.
3: Yelah.
4: Okay, anyway nak ucapkan selamat pengantin baru kepada anak buah saya tu. Syed Arif bin Syed Yahya Kamal. Esok selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke jannah.
2: Amin. Itu pun salah satu juga
3: Lin. Pengorbanan juga.
2: Pengorbanan dulu. Saya tu ingat dulu masa adik-adik saya kahwin kan. Kita kumpul duit sama-sama tau. Orang kata untuk goodies bag tu adik-adik dah kumpul sama sendirilah. Maksudnya tak susah ke ibu ayah
3: itu
2: lah kan.
3: Itu belum lagi pakai baju sedondon. Takkanlah kita nak minta pengantin sponsor pula.
2: Jangan
3: jadi
2: gitu.
3: Kita bermuafakat. Kita beli kita punya sendiri. Tapi warna kena sama.
2: Walaupun tak suka warna tu.
3: Yelah.
2: Berkorban kita pakai warna tu juga.
3: Berkorban demi membahagikan pengantin.
2: Ya. Banyaklah kita sebab ini ada kursi dengan anda lah yang terus.

0: Selamat Hari Raya daripada Sudirman menghiburkan anda petang-petang macam ni, Lin. Time-time ni kalau kat kampung seronok, Lin.
1: Memang.
0: Kalau tengah balik kerja dengan lagu ini macam syaduh.
1: Itulah. Nak, kalau mak kita masih ada, kita baring dekat pangku mak kita.
0: Oh, seronoknya.
1: Walaupun kita dah tua banget.
0: Saya tak malu yang itu kan.
1: Iyalah mak kita kan.
0: Lin, dia talian ni, Nini sekarang. Hai, Nini.
1: Apa khabar, Nini?
0: Hello, Nini. Nini. Dari tadi dia
1: tadi dia cuba.
0: Ya, dah cuba tadi. Nini.
1: Tapi tak berjaya.
0: Terputus saya tadi ni. Tapi tak apa, Lin.
1: Zura, saya juga nak kongsikan pengorbanan para atlet kita yang telah mengharumkan nama negara ni, ramai tau, Zura.
0: Baik.
1: Antaranya Datuk Lee Chong Wei.
0: Okay.
1: Datuk Nicole and David. The Pocket Rocket Man yang baru-baru ni pun menang juga menjadi juara pingat emas Pandelarino. Kemudian kita ada nama-nama besar yang lain lah kan, sebab mereka ni bertungkus lumus, berkorban masa, tenaga mereka kan, meninggalkan keluarga yang jauh demi berlatih terus nombor satu. Satu dunia kenal.
0: Betul.
1: Siapa Datuk Lee Chong Wei? Siapa Pandelarino? Siapa Datuk Azizul Hasni Awang? Itulah kan, The Pocket Rocket Man.
0: Saya kalau tengok, atlet sukan ni, Lin, kalau dia kata masa tu kalau bertugas, maksudnya bersukan waktu bulan puasa, hari raya kan, saya cakap bila dah diorang ni hari raya dengan keluarga kan?
1: Memang tak ada.
0: Dia berkorban kan?
1: Ada tu berlatih berbulan-bulan di luar negara dengan cuaca yang tidak menentu, salji yang tebal.
0: Mungkin tinggal ke anak-anak isteri kat Malaysia kan. Saya macam respect.
1: Tinggalkan kawan-kawan. Jadi bayangkan .
0: Betul. Kalau ni sanggup, Lin, macam tu, Lin?
1: Sanggup? Gaji besar.
0: Pilih gaji lah.
1: Dua-dua. Sebab kita nak kejar nama supaya Malaysia ni harum. Namanya terkenal.
0: Okay.
1: Dan duit pun banyak juga. Bayangkan kita kerja tak ada duit. Macam mana tu, Zura? Apa punya soalan?
0: Awak macam tekankan duit tu tadi tu. Tapi saya pun kelah. Saya pun
1: sama lah kita.
0: Duit lebih tu saya pergi tu.
1: Memang lah. Sebab duit ni dia sebagai inspirasi. Kan,
0: pemangkin semangat.
1: Memotivasikan kita bekerja untuk duit.
0: Duit? Wait, kita nak dengarkan luar.
1: Ada lagi.
0: Ada banyak, Lilin. Okay, hari ni. Baik, jadi dengarkan. Jom.
2: Hai, Assalamualaikum. Okay, geng sana. Kakak Petang Nasional FM. Wani dari balik pulau Pinang. Nak kongsikanlah cerita tentang pengorbanan ni. Wani ingat lagi lah pada tahun 2003. Wani habis SPM waktu tu. Masa tu Wani dapatlah sambung belajar dekat UiTM. Tapi Wani terpaksa korbankan niat Wani tu nak sambung belajar disebabkan Wani dapat tahu bapak Wani mengidap penyakit kanser limfoma stage yang ketiga. Jadi bapa Wani pun beritahu kalau boleh janganlah sambung belajar, jaga dia dulu sebab dia pun tak sihat, tak ada siapa. Jadi Wani terpaksa korbankanlah niat untuk belajar tu semata-mata nak jaga bapa Wani.

0: Dan alhamdulillah Wak Ni sempat jaga sampailah bapak Wak Ni meninggal dunia pada tahun 2008. Dan inilah merupakan salah satu pengorbanan yang Wak Ni rasa sangat-sangat besar yang pernah Wak Ni buat dalam hidup Wak Ni lah, yang Wak Ni nak kongsikan untuk semua. Terima kasih lah kepada geng Kakak Petang kerana kongsikan topik pada petang ni. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Ibu suanya
2: besar pengorbanan Wani kan. Ha. Berkorban untuk mak ayah, untuk ayahnya sampai ayah meninggal dunia kan. Sebab besar sakit kanser ya.
1: Semoga masuk syurga lah Wani.
2: Itulah kan? Dia kan. InsyaAllah lepas ni ganjaran rezeki besar menanti Wani. Sama-sama kita doakan ya.
1: Betul-betul. Untuk anda semua kekasih dengarkan kami.
2: Geng Kakak Petang.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
2: Baiklah, selamat petang untuk orang-orang di Sabah. Apa khabar bah orang sana? Jadi Lina, tadi kita dah buka topik lah untuk anda semua kan. Untuk hari ini topiknya, apa pengorbanan anda telah lakukan sepanjang kita hidup ni? Apa pengorbanan yang anda telah lakukan? Ramai tadi berkongsi Lina, ada yang tadi orang kata sanggup, orang kata tak kerja sebab nak jaga ayahnya kan. Ada yang kata terima kasih kat kakak dia sebabnya dia orang kata sanggup lah, orang kata ambil dia dekat universiti dulu kan, dalam dengan syarat mengandung kan.
3: Miskinlah kalau dia belajar. Kakaknya pun banyak berkorban wang ringgit demi kelangsungan hidup adik tu, duduk dekat duduk kat asrama banyak juga,
2: banyak
3: pakai
2: juga
3: duit surah.
2: Ya, nak ambil-ambil tu Lin.
3: Makan minum dan sebagainya, beli buku-buku latihan.
2: Ramai dah dan kongsi dengan kita hari ini, dan kita nak dengarkan lagi Lin luahan seterusnya daripada rakan kita. Ya.
4: Assalamualaikum geng kakak petang. Nama saya Aina, saya tinggal bersama nenek dan mak saya di Seremban. Satu hari ni kat sekolah ada rombongan. Mak saya tanya kalau saya nak pergi ke tak ke rombongan tu. Sebab kawan saya semua kata, wah passion nak pergilah. Saya pun rasa nak pergi tapi saya tak beritahu lah ibu saya. Sebab saya rasa duit tu lebih bagus kalau digunakan untuk tolong nenek atau mak. Itulah salah satu pengobaran saya.
2: Alhamdulillah. Itulah
3: dia kan. Dan baru-baru ini juga ada satu kisah yang menjadi tular. Dia kumpul duit dari kecil lagi sebab dia duduk dengan atuk dia. Saya tak tahu apa jadi pada mak ayah dia. Dia kumpul duit, tiba-tiba dah, bila benda ni proses yang sangat panjang bertahun-tahun dia kumpul duit. Satu hari datuk dia dapat panggilan menunaikan haji. Kemudian datuk dia macam termenung. Dia tanyalah kenapa tok. Dia pun dah dewasa masa tu. Dia kata atuk rasa macam nak tolak lah sebab tak berapa cukup sangat duit ni kan. Lepas tu lama dia kata, atuk jangan sedih. Lepas tu dia bawa keluar tabung-tabung dia tu. Atuk dia kata, apa benda ni? Bila buka, berat-berat. Atuk dia kata, bila buka duit, duit ringgit, duit sen, duit ringgit banyak lah. Warna ungu, warna biru, warna merah, warna oren tu duit RM20 kan. Datuknya turun menangis. Saya tengok pun saya menangis. Ini yang saya mampu. Masa tu dia tak kira berapa jumlah tapi rasanya banyak tu Zura. Banyak tu pengorbanan. Datuk jaga cucu daripada kecil, cucu tu menabung, atuk dia tak tahu tau.
2: Baguslah kata sifat empathy tu kan.
3: Ya, ini memberikan inspirasi pada kita lah. Kita ni berbudi pada orang yang berbudi pada kita. Jangan jadi kacang lupakan kulit.
2: Gitu.
3: Kan saya buat kuah kacang kan. Siap.
2: Sedap juga kalau buat sokong kacang tu ni. Bawa ke konti ni.
3: Makan dengan sate.
2: Makan dengan sate tu. Ijab suka tu. So Ijab dia sate lah. Ngam lah tu nanti.
3: Kita dah bagi kuah kacang. Orang berbudi Ijab, kita berbahasa.
2: Ijab kena bersate lah. Ijab kena berbahasa. Bahasa Ijab macam tu. Bersate. Jadi Lina, hari ni selesai sudah orang kata luahan kakak abang hari ini. Tentang pengorbanan. Macam-macam kisah kita dengarkan Lina. Ada yang call kita tapi line tak true-true juga ni. Itulah. Tapi tak apa, nanti boleh lagi call lagi. Minggu depan nanti ada bersama dengan Gek kat petang. Okay, terima kasih untuk anda yang menghantarkan komen-komen anda, voice note anda pada kami juga. Rakan-rakan di TikTok boleh diteruskan lagi.
3: Ramai ni.
2: Masuk-masuk di TikTok, TikTok masuk.
3: Ramai yang kata, ya Allah, tahniah sebab pengorbanan yang mereka lakukan ni memberikan inspirasi. Bila dengar tu, kita rasa sebab, rasa sedih.
2: Betul.
3: Dan kita juga tanam dalam diri kita, kita mesti berkorban untuk orang. Berkorban untuk masa depan kita, terutamanya para pelajar. Jangan asyik nak main game online saja.
2: Betul.
3: Nanti masa depan tak ke mana. Kesian mak ayah yang banyak berkorban tau, adik-adik.
2: Betul. Lin, dan 2-3 hari ni, Lin, kita juga banyak menyaksikan anggota keselamatan kita kan, antaranya bomba Lin, orang kata yang telah bersusah payah untuk mencari orang hilang kan, yang panjat gunungnya tak jumpa lagi kan, mereka orang kata berkampung dekat atas tu Lin. Terima kasih banyak-banyak mereka,
3: semua
2: yang
3: pihak yang terlibat,
2: wira-wira yang tak didendang ni kita tengah ni, kita tengok macam Allah.
3: Ada lagi yang belum dijumpai.
2: Betul, ada lagi
3: macam seorang pendaki tu, Jas namanya. Pihak bomba, pihak anggota keselamatan sedang berusaha sekarang ni
2: mereka
3: meluaskan
2: tidur di, mereka
3: pencarian
2: tidur di puncak Lin.
3: Betul, meluaskan pencarian, menukar strategi. hanya untuk mencuba semoga mangsa ditemui. Kita doakan yang terbaik lah ya.
2: Betul, betul. Untuk anda, banyak lagi nak dikongsikan sebab ini ada Biz on Air juga selepas ini layan terus geng kakak petang.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Baiklah, dah sampai ke Biz On Air untuk petang ini, Lin. Yeah. Dan kita dah nak kata macam dah berbual durian sikit ni di konti kita ni.
2: Dah berbunga.
1: Ni durian. Eh, macam mana lagunya ni?
2: Huh? Eko koma durian dah berbunga.
1: Bersama dengan Mr. Tan Tik Kiat ni ataupun Jack untuk petang ini untuk Durian BB Academy. Hai Jack.
3: Hello, selamat
2: petang. Apa kaitan Mr. Jack dengan durian ni? Boleh kongsikan?
3: Boleh, tak ada masalah. So, kita adalah sebuah tema lah, boleh cakap satu ladang susun yang cakap Seri Kembangan.
1: Oh, so, adalah? Dusun di Seri Kembangan?
3: Betul.
1: Baik.
3: So, biasa orang cakap dusun kena pergi sampai apa tu, Pahang.
2: Kampung-kampung, pedalaman kan?
1: Oh, tapi di
3: dekat Seri Kembangan ada satu kebun durian dekat sini.
1: Oh, saya tahu.
2: Saya pun yang ala-ala dekat-dekat dengan situ, saya pergi Pasar Baru situ, tak tahu pun situ ada dusun.
1: Ada dusun eh?
3: Betul.
1: Baiklah,
3: kita namanya bertempat di Seri Kembangan. Jadi kurang dalam 25 minit lah daripada KL area. Dari airport ke tempat itu pun tekat-tekat setengah jam boleh sampai.
2: Maksudnya dusun tu dibuka kepada orang ramai ke apa?
3: Betul. Ini dusun tu memang kita buka untuk pengunjung semualah. So boleh datang melawat tempat kami untuk tengokkan durian macam mana. Terutamanya sekarang lah. Sebab musim durian sudah nak datang. So sekarang memang boleh nampak lah pokok durian tu atas banyak durian.
2: Ambil masa berapa lama ya nak berbunga dan berbuah?
1: Berbuah tu, Jack?
3: Biasanya kalau durian berbuah dia ambil 4 bulan ya. 120 hari. Setiap peringkat tu dia memang ambil dekat-dekat setengah bulan atau sampai 1 bulan. So contohnya sekarang musim perikirannya akan datangnya yang musim besar lah kita cakap lah. So memang akan nampak banyak buah dekat pokok.
1: Baik juga, difahamkan jugalah Jack ya. Ada disediakan aktiviti istimewa untuk kanak-kanak juga ya. Boleh cerita lanjut ke Jack? Ada apa dekat dusun tu nanti?
3: Tempat kita bukan sekadar untuk tengok durian sajalah. Sebab kami pun ada aktiviti macam carnival game. Kita pun ada magic show. Kami ada satu kiranya satu kursus lah atau yang buat interaksi punya.
1: Kursus?
3: Ada durian BB masterclass. So untuk ajar untuk budak macam mana tahu tengok durian. Bezakan antara spesies durian juga. Mana itu apa tu musangking, macam mana tahu itu black thorn.
2: Dia beza kan? Adakah bezanya tu dari segi bau ke ataupun rupa bentuk?
1: Rasa ke macam mana tu?
3: Daripada rupa bentuk boleh nampak beza antaranya.
1: Bukan rasa lah dulu.
2: Mana boleh rasa? Tak rasa bayar tu lah, bayar.
3: Memang akan beza gila lah. Jadi kalau daripada penuh rasa, bentuk dia boleh tahulah. Ini mutangki.
2: Ini sangat menarik. Lagi satu, tadi Jack kata ada aktiviti kan. Pernah tak terfikir aktiviti bermalam di dusun tersebut supaya orang ramai boleh merasai pengalaman sebab
1: malam-malam jatuh
2: nak dengar durian jatuh tu.
3: Betul. Actually, durian tu akan jatuh waktu awal pagi. Dia bukan tengah malam. Awal pagi. Jadi, kita akan bagi pengunjung sampai titik sendiri. Sebab Malaysia punya durian banyak orang tidak tahu. Dia ingat dia pergi atas petik.
1: Betul.
2: Tunggu dia jatuh lah.
3: Dia buah lain. Betul. Tapi actually durian dekat Malaysia dia jatuh sendiri. Jadi kami akan aturkan aktiviti lah. Budak boleh masuk tempat kita, susun kita untuk petik durian.
1: Seronok lah.
2: Menarik ni.
1: Saya suka tadi aktiviti tadi yang bau tadi tu. Saya rasa biarkan anak-anak kita yang kenal bau tu, kita mak ayah-ayah ni bau tu macam kita tak berbeza sebab kita dah kertu kan.
2: Kita rasa.
1: Yang rasa tu kita. Boleh macam tu.
2: Lagi satu kan Jack, kita masuk ladang durian tu, kita tak pakai pewangi. Tapi bila kita keluar, kita bau durian semula jadi. Melekat dekat baju.
3: Kalau kita masuk kebun durian, kalau let's say musim berbunga, dia akan rasa bau sangat manis. Sebab bunga untuk durian, dia berbau manis. Lagi dia punya apa tu flower, dia punya bunga, dia berwarna putih sangat. So sangat cantik. Masa dia berbunga, dia akan nampak satu pokok tengah lantai semua penuh dengan itu apa tu bunga.
2: Macam musim luruh lah.
3: Betul. Kita selalu cakap itu lagi cantik daripada sakura. Kadang-kadang kita selalu pergi Jepun kan. Dia nampak sakura kan. Actually ini dia lagi menarik lah. Boleh cakap lagi cantik daripada apa tu sakura yang kita contoh. Sakura tu dia bau tak kuat. Jadi yang dekat sini dia bau sangat manis.
1: Baiklah Mr. Jack. Sekali musim berapa tan durian dapat dihasilkan tu dan juga buah durian tu hanya disediakan untuk pengunjung ataupun ada Mr. Jack ekspor kat luar negara atau bagaimana?
3: Biasanya tempat kami, kami akan keluarkan tekat-tekat lah dalam satu musim kira-kira lah. Tekat 100 tan adalah.
2: Sebab
3: sebab setiap hari tu akan keluar paling kurang pun 7 sampai 8 kita cakap paku lah. Satu paku pun takat 50 ke 60 kg. So kita ada sendiri punya kedai sebab kami during BB Academy kan. Kami akan bagi experience untuk pengunjung datang secara family ataupun hubungan sekolah boleh datang kami untuk melawat sambil belajar. Sampai ini buah-buah kami akan hantar ke pada kita punya kedai dekat Durian BB Park yang dekat Kuala Lumpur sana. So mereka akan jual lah. So kebanyakan kita punya buah dekat sini kita akan guna juga macam kita cakap tadi ada aktiviti untuk petik durian. Lepas kita akan sediakan untuk macam testing platter lah. Sebab kita sini pun ada pengunjung daripada luar negara. So mereka biasanya tak tahu durian punya bau dengan rasa macam mana. So kita akan buat macam platter lah, sediakan 4 jenis. So biar mereka cuba setiap jenis. Sebab Malaysia punya durian dia memang banyak spesies ada.
2: Ya, betul-betul. Dan dalam banyak-banyak durian yang ada tu macam tadi D28, apa Musang King,
1: Blackthorn
2: tu, durian mana yang paling berkualiti dan paling mahal? Boleh kongsikan tak?
3: Biasanya kita sering cakap lah, paling mahal kita selalu dengar lah dalam story Chinese yang cakap Blackthorn. Jadi kita cakap kalau Malaysia, actually Musang King is the best lah, I would say. So harga dia tu memang paling stable lah. Kita sering tak cakap paling mahal lah.
1: Mampu milik lah.
3: Sebab kita kena ingat bilangan dengan kuantiti yang pada masa tu. So kita cakap harga yang paling stable tu Musang King yang paling stable lah. Dia dalam lingkungan 30 ke 50 macam ni lah.
2: Bolehlah Zura, kita pergi melawat ladang ni Zura. Boleh makan durian ni sekali sambil kita belajar berkenaan durian.
3: Kita akan buat buffet juga. Sebab setiap masa busing Zura nak datang, kita akan buka buffet. So siapa-siapa pergi nak boleh makan buffet dekat kita punya tempat lah. Maksud durian buffet 1 jam. So sambil tengok pokok, lepas tu belajar tentang durian. Dan last kali ni kita ada buffet 1 jam.
2: Biasanya
1: siang kita makan durian, Lin. Konti menyandor namanya kat konti.
2: Patut.
1: Baiklah Mr. Jack, kalau menarik konsep Mr. Jack ni kan, lain daripada lain ni tau, di luar kota ni. Okay, Mr. Jack, kalau boleh dikongsikan manalah kalau ada rakan-rakan kita nak pergi ke tempat Mr. Jack ni, boleh dikongsikan media sosialnya, nombor telefonnya untuk senang nak cari Mr. Jack punya BB, durian BB ni.
3: Boleh, tak ada masalah. Kalau nak cari tempat kami, tempat di Kembangan, dekat Waker atau Google, just search durian BB. Dia satu perkataan ya, durian BB dia lekat sekali.
1: Okay.
3: Sebab itu asal boleh jumpa tempat kita lah. So kalau nak tanya melalui WhatsApp kami, boleh hubungi nombor telefon kami 012-822-1659.
1: Durian BB Academy. Durian BB tu dekat, Academy tu jarak kan, Academy ya.
3: Betul.
2: Tak sangka durian pun ada Academy ya, untuk belajar banyak perkara. Hebat.
1: Lainlah Mr. Jack punya pemikiran ni.
2: Apatah tahun ni kan tahun melawat Malaysia kan. Ini sesuatu yang sangat bagus lah. Tahniah kami ucapkan ya.
1: Baik, terima kasih Mr. Jack untuk perkongsian petang ini. Mr. Jack, moga orang kata lancar terus lah, orang kata semua mengenali durian BB Academy ni. Boleh ramai-ramai nak lagi cuti sekolah ni, Lin. Boleh bawa anak-anak kita belajar.
3: Ya, masih sekolah lagi tu, bolehlah bawa.
2: Datang ramai-ramai ya.
3: Betul, kawan-kawan ke keluarga ke datang mengunjung tempat kami.
1: Baik, terima kasih Mr. Jack untuk petang ini.
3: Sama-sama, terima kasih.
1: Baik. Baik, untuk anda semua banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama geng
2: Kakak
1: Petang. Ini lah, dorongan dia berbunga. Koma, layan terus.

0: Cara Kita di National FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Kita. Rancangan kita ni, Cara Kita ni hanya di National FM, setulus hati sentiasa di hati. Anda bersama dengan siapa sekarang? Sudah pastilah bersama dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Okey, semalam kita telah membaca ataupun kita mengingat tentang kemuliaan hari Tashrik yang pertama, iaitu 11 Zulhijjah. Dan sekarang kita nak bercakap tentang 12 Zulhijjah. Baik, kalau kita membaca suatu riwayat daripada Kinanah Al-Quraish bahawa beliau mendengar Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkhutbah ketika Hari Raya Aidil Adha, beliau berkata, pada 3 hari selepas penyembelihan ataupun hari korban yang disebut oleh Allah sebagai Ayyamul Ma'dudat, doa yang dipanjatkan pada hari-hari itu tersebut tidak tertolak. Maka berdoalah kamu insya-Allah, ya, dengan penuh pengharapan kita berdoa kepada Allah, kerana waktu yang mustajab berdoa ialah sekarang, waktu-waktu ataupun hari Tashrik ini. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah menyuruh kepada kita supaya memohon kepadanya, dan Allah Ta'ala akan memberikan makbul mustajab atas doa kita. Jadi akak-akak, abang-abang, adik-adik semua, banyakkanlah berdoa. Ya, bukan kata tiap-tiap kali lepas sembahyang je. Jadikan amalan biasa. Lepas kita buat sesuatu, baca doa. Sebelum kita buat sesuatu, baca doa. Kadang-kadang simple, ya. Ya, simple. Tapi kita jarang nak sebut, kan. Misalnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada orang yang lupa. Bila nak makan tak baca bismillah. Bila nak pakai baju tak baca bismillah. Bila bawa kereta ke apa ke tak baca bismillah. Kita jadikan amalan kita pada Hari Raya Korban ni sebagai satu permulaan. Nak buat benda yang baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tengok sesuatu, kita doa. Kita tengok anak kita doa pada dia. Tengok isteri kita, doa pada dia. Begitu juga kita tengok pada seseorang yang berniaga di tepi jalan pun. Apa salahnya kita doa kepada dia supaya perniagaan dia bagus. Kita tengok orang yang baik, kita doakan, ya Allah, berikanlah kekalah kebaikan padanya. Ya Allah, jadikanlah aku baik sepertinya, ya Allah. Jadi banyakkan berdoa. Dan hari Tashrik ini juga merupakan suatu hari yang baik untuk kita makan dan minum. Hari Tashrik adalah hari makan. Hari Tashrik adalah hari minum. Dan banyak mengingati Allah. Kerana apa? Kerana pada hari-hari ini umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari Tashrik adalah hari untuk makan. Tapi janganlah kita hari ini melampaui had. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan malam. Malah kita juga dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Macam kita buat korban, kita buat ibadah korban. Daging korban itu kita berikan kepada wa'aqimul ba'isal faqir. Kita berikan kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Dan juga kita boleh menyantapnya bersama dengan keluarga dan kaum korabat kita. Jadi jangan kita anggap bahawa korban ini yang kita kena buat mesti di masjid, mesti di surau sahaja. Tak. Kita buat di rumah kita pun boleh. Ambil seekor kambing, kita buat korban. Masak daging dia, kita makan anak-beranak kita. Dan kita juga bersedekah kepada jiran tetangga dan fakir miskin yang berada di kawasan kita. Okey, kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita di National FM, setulus hati, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia. Bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia bukan kata tak ambil dunia langsung tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah tuan. Dia tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, dia tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Di pandangan itu, kita orang awam ni tuan-tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Ya, kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawasanya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Di dunia ini untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan rasulnya. Kita membenarkan
Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banin nusa

0: menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka. Bahkan langsung jawab, balla yashurun, tidak, bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Contohkan, makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohkan. Tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan biasa. Kita geng kita jelah. Dia kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan di jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat kan. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka pada itu faidahum mublisun. Maka ketika itu mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.
1: Allahumma

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
2: Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lin menemani anda hingga pukul 8 malam, Lin.
3: Ya, kepada anda yang dah berada di jalan raya, mungkin ada yang dalam perjalanan bercuti.
2: Betul.
3: Ada yang baru saja nak balik ke kampung halaman kerana sebelum ini bertugas pada hari raya. Diharapkan agar anda bertabah kerana banyak juga kes-kes kemalangan jalan raya dilaporkan. Antara faktornya disebabkan oleh kegagalan pemandu melihat ataupun menyedari kenderaan ataupun objek yang berada di hadapan mereka atau di sebelah mereka. Contohnya, memandu di sebelah malam, tiba-tiba lembu melintas.
2: Allah.
3: Kerbau melintas. Kan jadi memanglah kita tak dapat nak, tak sempat nak break. Berlakulah kemalangan.
2: Tak jauhkanlah kan.
3: Yeah.
2: Jadi untuk anda, mungkin kalau boleh kita gerak tu gerak awal lah, Lin. Tapi ada rakan kita di TikTok kata, nak menghala ke utara dah start jam.
3: Katanya, sebab cuti panjang, Sabtu Ahad kan. Ada yang baru mula bercuti Sabtu Ahad, Isnin, Selasa. Itu memadai jugalah. Sekurang-kurangnya dapat juga bercuti.
2: Betul.
3: Ada juga yang memotong, menukar lorong secara tiba-tiba. Sekarang ni trend macam mana tahu? Dia baru bagi signal
2: terus
3: dia
2: keluar.
3: Jangan macam tu. Jangan dibuat-buat.
2: Tadi, Lin, saya daripada Muar tadi mengalir ke KL tadi. Ada kereta tu dia boleh silang tau. Maksudnya dia
3: silang dah, bukan silang budaya ya.
2: Dia maksudnya lori tu dah dekat dah tu. Dia ada sempang kat situ. Dia belah tengah. Dia boleh silang. Dia boleh orang kata pancung, orang kata kan.
3: Pancung lori tu.
2: Pancung. Masuk ke lorong tu tau. Kita tengok bergerau tu.
3: Berani.
2: Berani lah. Kan.
3: Ingat dia Schumacher ke apa kan.
2: Kan.
3: Jangan macam tu
2: sampai
3: lah.
2: Sampai lori tu orang kata berit mengejut. Takut belakang-belakang tu nanti.
3: Sebab anda membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Kalau rasa macam kita ni dah seakan-akan
2: dah terlepas.
3: Terlepas sempang. Boleh jalan. Pergi ke sempang yang seterusnya. Tengok Waze. Jangan Google. Macam,
2: betul.
3: Senang sekarang. Ada.
2: Jangan sampai pancung, itu bahaya tau. Untuk kereta lain juga
3: nanti
2: kan.
3: Nanti tak pasal-pasal lah.
2: Lepas tu buat kereta jangan leka. Jangan berang-rangan, Lin.
3: Jangan main telefon bimbit. Teringat senang. Kan, sebab senang saya baru mesej. Bang, boleh kita jumpa, bang?
2: Oi, dah berbunga. Saya pernah cerita juga di TikTok dulu kan. Ada saya di tapi di KL, dia bawa kereta tu. Saya tengok kenapa lambat. Orang perempuan lah buat kereta ni. Kenapa lambat? Rupanya, Lin. Macam mana nak cakap?
3: Bila awak potong ni, dia buat apa?
2: Tengah hidung tu, yang hidung.
3: Oh, Masya Allah. Nak bersihkan muka, wajah, telinga, hidung.
2: Jangan.
3: Buat dekat bilik mandi.
2: Janganlah berangan-angan.
3: Selepas kita mandi.
2: Yeah.
3: Bukannya sewaktu kita memandu, waktu tu lah nak bersihkan telinga, nak bersihkan hidung.
2: Ya Allah, kita tengok kenapa dia macam leka sangat. Memang tengah asyik betul tu kan? Aduh, kadang-kadang nak orang kata kelakau juga ni. Tapi janganlah kat situ.
3: Sebab ini juga boleh menjadi faktor kemalangan ya. Jadi kalau anda memandu perlahan, jangan ikut lorong paling kanan. Bahaya. Kalau anda memandu laju, jangan ikut lorong paling kiri. Itu pun bahaya,
2: bahaya
3: juga.
2: Betul.
3: Kalau rasa tak pasti, jom daftar balik kelas memandu. Ikuti undang-undang. Dia bagi kita ingat kembalilah perkara-perkara yang perlu, yang tidak perlu kita lakukan di jalan raya ya.
2: Betul. Juga ada juga yang kalau rapat ikut kita-kita lah. Kita nak potong pun ada, nak tengok juga nak masuk kiri tu kan, Lin. Dia beam lampu kat kita, Lin. Ngelip-ngelip kat belakang tu. Tak kecuak kita kat kereta tu. Macam nak ke kiri, ada kereta, sabar.
3: Kalau saya, dia beam saya, saya lagi bawa perlahan.
2: Jangan lagi tu.
3: Saya bagi dia potong saya. Sebab tak guna kalau saya mengejut, saya ke kiri, nanti mengakibatkan kemalangan. Dan kita nak mengajar dia, apa, Hari Raya Aidiladha, kena banyak berkorban. Bersabar.
2: Bersabarlah.
3: Bersabar,
2: bang.
3: Lepas tu saya akan nyanyi, bersabar, bang. Be, relax, be.
2: Malas saya dengar orang nyanyi lah. Lain terus dah. Geng Kakak Petang.

0: Anda setiap kali awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam.
2: Selamat malam, kami ucapkan kepada anda semua di mana saja anda berada, geng Kakak Petang terus temani anda hingga 8 malam nanti.
3: Betul Lin. Dan Lin, nak kongsi dengan anda juga kan, sebab saya ada anak lelaki, Lin juga ada anak lelaki dan juga anak perempuan. Sebabnya ada pesanan-pesanan yang kita boleh sampaikan dan Lin kongsi-kongsi bersama Lin dengan pendengar kita untuk hari ini.
2: Peringatanlah kepada anak-anak kita kan, kerana kalau kita tak pesan nanti kadang-kadang anak kita ni
3: mudah lupa
2: kan, mereka pun tak tahu dan sebagainya. Antaranya kita pesan dengan anak-anak kita untuk elak bermalam di rumah rakan-rakan.
3: Betul.
2: Sebab kita pun tak tahu siapa ada di rumah rakan tersebut. Mungkin orang dewasa, saudara mara dan sebagainya. Jadi kena pesan juga, kadang-kadang anak kita ni kurang adab. Mungkin menjerit-jerit, gelak ketawa malam-malam, mengganggu tuan rumah.
3: Dah berkumpul dengan kawan-kawan.
2: Maklum
3: dah. Jadi ini kena elakkan jugalah, untuk ingatkan anak kita, elakkan bermalam di rumah kawan lah. Juga elakkan juga menerima hadiah ataupun belanja daripada, kalau ni anak perempuan lain kan, daripada lelaki tanpa pengetahuan ibu dengan ayah kita.
2: Itulah dia, sebab apa, kadang-kadang kita takut nanti terhutang budi. Sangat bahayalah kan, apatah lagi kalau orang tu mungkin ada hati dengan anak kita, tapi anak kita tak layan, tapi hadiah dia terima.
3: Anak awak pula lawak.
2: Bahaya tu sebenarnya.
3: Betul.
2: Dan selain itu juga, jangan sekali-kali ya hantar gambar, video, suara manja kepada lelaki yang mungkin dikenali juga. Seandainya lelaki tersebut meminta, ini kena jaga ni.
3: Betul.
2: Kan ini melibatkan maruah kita, kena cerita dengan anak kita. Kenapa tak boleh?
3: Mula mungkin sikit lah. Alah, sikit je cakap.
2: Buka lah tudung tu. Buka tudung. Hantarlah gambar.
3: Nak tunjuk sikit je.
2: Dah bagi sikit. Dah bagi betis. Nak apa? Tunjuk tu, tunjuk ni. Jangan.
3: Betul. Juga elakkan kalau anak-anak lelaki ni, sebab motor dengan lelaki ni, orang kata tak jauh beza ni. Kadang-kadang rakan dia ajak kan. Jadi elakkan juga menaiki motosikal ataupun kereta dengan orang lain tanpa izin.
2: Betul.
3: Ini saya paling pantang yang ini.
2: Main ni ke ikut kan. Awak nak ke mana tu, meh abang tolong hantar. Rumah awak jauh lagi kan.
3: Atau bukan kawan ajak lah. Jomlah sekejap je situ. Dekat je tu. Dekat
2: walaupun
3: je, jom ada motor kan.
2: Walaupun dengan orang yang dikenali.
3: Betul.
2: Dan jangan merahsiakan sesuatu daripada ibu ayah kita. Walaupun mungkin ada yang dah mengugut mereka. Tolong jangan. Awak jangan beritahu mak ayah ya. Jadi kita pun, anak kita pun tak beritahu. Sebenarnya banyak lagi lah.
3: Betul.
2: Pesanan-pesanan yang kita kena pesan dari semasa ke semasa sebagai peringatan.
3: Untuk anak-anak kita, okey. Dan maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.22 malam. Untuk anda semua, kekal setia dengarkan kami, geng Kakak Petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 18 hingga 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Kazzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Demikian juga kaum 'Ad telah mendustakan rasulnya lalu mereka dibinasakan, maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.

0: mustamir.
1: Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari nahas yang berlanjutan.
0: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir.
1: Yang menumbangkan manusia gugur bergelempangan seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar.
0: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
1: Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
1: Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
0: Kadzabat Samud bin Nuzur.
1: Demikian juga kaum Samud telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasul mereka, Nabi Saleh.
0: Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uh inna idhan lafi dhalalin wasu'ur.
1: Lalu mereka berkata, patutkah kita menurut manusia dari jenis kita lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran

0: Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar.
1: Bidaul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Fadilat yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di National FM.
1: Baiklah Lin, sudah sampai ke penutup hari ini untuk geng Kakak Petang. Saya dengan Lin nak undurkan diri.
2: Itulah dia, sebelum rakan setugas Reza Zikri kembali temani anda, nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Yang telefon anda kirimkan di poster pilihan bersama di yang Facebook, kita siapkan dekat muka buku dan juga dekat Instagram kita.
1: Boleh buat pilihan kita lagu di situ. Kalau kita tak sempat, bolehlah cuba-cuba. Mana tahu rezeki awak malam ni, lagu awak akan ditunaikan oleh Reza malam ini. Jadi untuk anda semua, kalau yang balik kampung, hati-hati balik kampung. Mungkin nak mulakan perjalanan, Lin, sebabnya hari raya tu pergi kerja. Jadi ni orang kata weekend yang panjang ini.
2: Betul.
1: Jadi nak mulakan perjalanan yang jauh, orang kata rehatlah secukupnya. Kalau rehat, kalau mengantuk rehat. Sebab terbalik
2: Zura kan. Kena rehat.
1: Saya kena rehat kot rasanya, sebab saya daripada pagi tadi.
2: Zura daripada pagi tadi tak berehat. Tapi tak pernah, lepas ni
1: okay,
2: kita selesaikan tugas kita. Lepas tu kita boleh berehat lah ya. Peringatan yang bagus juga kan, sebab dalam pada kita ni seronok nak balik kampung. Terbayang-bayang dah ni wajah orang tersayang, mak ayah. Kalau penat, bertukar-tukarlah pemandu. Kan, kalau isteri
1: kalau
2: tu seorang, ada lesen.
1: Kalau seorang, berhentilah.
2: Jarang seorang. Selalunya akan berteman.
1: Berteman lah.
2: Kadang-kadang dengan sepupu.
1: Ya, kan. Mungkin.
2: Ramai contohlah bertugas dekat Kuala Lumpur, kampung sama. Jomlah. Dalam kita tu ada 2-3 sepupu, balik sekali senang.
1: Untuk anda semua, hati-hati di jalan raya. Dan kami nak undurkan diri sekarang, Lin. Saya Azura.
2: Saya Lin.
1: Sebelum saya makin orang kata melalut lagi ni malam-malam ni. Selamat raya untuk anda juga. Jumpa lagi minggu depan bersama geng
2: Kakak Petang.
1: Bye semua. Assalamualaikum.

0: menyalang yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: Anda sendiri sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih kerana terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Saya akan sambung siarannya edisi hari ini, segmen yang terakhir menerusi Nasional Malam dari 8 malam sehingga 12.30 malam semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan untuk anda. Terima kasih juga geng Kakak Petang, rakan suka saya yang terus mewarnai senja anda dengan pelbagai celoteh serta hiburan yang terus mewarnai senja anda sehinggalah 8 malam tadi dan saya sambung sehingga 12.30 malam nanti. Baik, seperti biasa sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil menerusi hantaran di Facebook menegaskan peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Setiap berita yang disampaikan memerlukan penelitian, pengesahan dan rasa tanggungjawab yang tinggi kerana kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang boleh diperoleh dengan mudah tetapi lahir daripada kejujuran, ketulusan dan kesungguhan yang konsisten. Mengakhiri hantaran itu, Dato' Fahmi turut mengucapkan Selamat Hari Wartawan Nasional yang disambut pada 29 Mei setiap tahun. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil berkenan berangkat menziarahi serta melawat dua keluarga yang terlibat dalam kebakaran rumah di sekitar Padang Besar. Dalam lawatan tersebut, Tuanku Syed Faizuddin Putra turut berkenan untuk menyampaikan sumbangan awal Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAEPS bagi membantu meringankan beban penduduk terjejas kebakaran. Sumbangan itu diharap dapat membantu keperluan segera mangsa selain menjadi simbol sokongan berterusan MAEPS dalam memastikan kebajikan penduduk Perlis sentiasa diberi perhatian khususnya ketika berdepan saat-saat sukar dan mencabar. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam daluan negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM. Allah.

0: Syiarul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakin.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita, rancangan kita ni, cara kita ni hanya di National FM, setulus hati sentiasa di hati. Anda bersama dengan siapa sekarang? Sudah pastilah bersama dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Okey, semalam kita telah membaca ataupun kita mengingat tentang kemuliaan hari Tashrik yang pertama, iaitu 11 Zulhijjah. Dan sekarang kita nak bercakap tentang 12 Zulhijjah. Baik, kalau kita membaca suatu riwayat daripada Kinanah Al-Quraish bahawa beliau mendengar Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkhutbah ketika Hari Raya Aidil Adha, beliau berkata, pada 3 hari selepas penyembelihan ataupun hari korban yang disebut oleh Allah sebagai Ayyamul Ma'dudat, doa yang dipanjatkan pada hari-hari itu tersebut tidak tertolak. Maka berdoalah kamu insya-Allah, ya, dengan penuh pengharapan kita berdoa kepada Allah, kerana waktu yang mustajab berdoa ialah sekarang, waktu-waktu ataupun hari Tashrik ini. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah menyuruh kepada kita supaya memohon kepadanya, dan Allah Ta'ala akan memberikan makbul mustajab atas doa kita. Jadi akak-akak, abang-abang, adik-adik semua, banyakkanlah berdoa. Ya, bukan kata tiap-tiap kali lepas sembahyang je. Jadikan amalan biasa. Lepas kita buat sesuatu, baca doa. Sebelum kita buat sesuatu, baca doa. Kadang-kadang simple, ya. Ya, simple. Tapi kita jarang nak sebut, kan. Misalnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada orang yang lupa. Bila nak makan tak baca bismillah. Bila nak pakai baju tak baca bismillah. Bila bawa kereta ke apa ke tak baca bismillah. Kita jadikan amalan kita pada Hari Raya Korban ni sebagai satu permulaan. Nak buat benda yang baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tengok sesuatu, kita doa. Kita tengok anak kita, kita doa pada dia. Tengok isteri kita, doa pada dia. Begitu juga kita tengok pada seseorang yang berniaga di tepi jalan pun. Apa salahnya kita doa kepada dia supaya perniagaan dia bagus. Kita tengok orang yang baik, kita doakan, ya Allah, berikanlah kekalah kebaikan padanya. Ya Allah, jadikanlah aku baik sepertinya, ya Allah. Jadi banyakkan berdoa. Dan hari Tashrik ini juga merupakan suatu hari yang baik untuk kita makan dan minum. Hari Tashrik adalah hari makan. Hari Tashrik adalah hari minum dan banyak mengingati Allah. Kerana apa? Kerana pada hari-hari ini umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari Tashrik adalah hari untuk makan. Tapi janganlah kita hari ini melampau ihat. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan malam. Malah kita juga dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Macam kita buat korban, kita buat ibadah korban. Daging korban itu kita berikan kepada wa'at'imul ba'isal faqir. Kita berikan kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Dan juga kita boleh menyantapnya bersama dengan keluarga dan kaum kerabat kita. Jadi jangan kita anggap bahawa korban ini yang kita kena buat mesti di masjid, mesti di surau saja. Tak. Kita buat di rumah kita pun boleh. Ambil seekor kambing, kita buat korban. Masak daging dia, kita makan anak-beranak kita. Dan kita juga bersedekah kepada jiran tetangga dan fakir miskin yang berada di kawasan kita. Okey, kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita di National FM. Setulus hati, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Sayang.
1: Halo, halo, halo. Hey, hi. Saya Rosham, no? Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO. Bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik. Dengarkan Nasional FM. Sentiasa di...

0: kasih.
1: Itu dia inti.
2: Wow, masih lagi terasa intimnya.
1: Ya.
2: Masya Allah.
1: Tepukan sekali untuk intim.
2: Ya, Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, salam. Masya Allah. Salam Ustaz. Wow, wangi kasturi.
1: Tolong wakilkanlah.
2: Apa dia?
1: Tolong wakilkanlah salam.
2: Itulah, baiklah Ustaz.
1: Itu tadi kata minat Hijaz kan?
2: Betul.
1: Intim tak minat ke?
2: Saya minat lagu dorang ni semua pasal cinta-cinta. Lagu kata-kata lah kita. Hey.
1: Buka gatal.
3: Menggatal.
2: Menggatal ke siapa? Kita pernah pergi menggatal kan?
1: Itu dia ni sweet-sweet.
2: Oh.
1: Sweet-sweet orang ni.
2: Oh, paling sweet. Okey, saya mau tanya antara berempat ni siapa yang paling sweet?
3: Isyam.
2: Mana? Yang ini.
4: Tujuh.
2: Ini yang paling sweet lah.
4: Takkan kami nak jawab.
2: Ya.
4: Orang lain lah kena jawab kan.
2: Oh, yeah. Siapa yang paling sweet?
3: Semua.
2: Semua? Jangan semua nanti potong kaki nanti. Hey.
1: Itu sweet lain.
2: Oh, itu sweet lain. Iyalah.
1: Ha, tapi dia ni memanglah lagu-lagu intim ni semua ada kasih-kasih kan?
2: Betul.
1: Ada kasih ke kasih.
5: Yang penting kita nak sebelum dijak kabulkan tu syariat tetap membatalkan.
1: Itu lirik.
5: Itu lirik dia lah. Poin dia lah. Tapi lagu kasih-kasih. Impian kasih.
1: Ya. Yeah.
5: Nur kasih.
2: Nur kasih.
5: Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih kalau dapat payment nanti. Baru terima kasih. Jadi Ustaz, saya mau tanyalah. Banyak-banyak pengorbanan istri, seorang istri ini.
3: Masya Allah.
2: Mana yang pengorbanan yang tidak boleh dilupakan selain bersalin?
4: Nah. Selain daripada apa tadi?
2: Bersalin. Confused. Saya cakap bahasa Arab kan tadi?
4: Dengan macam bersin.
2: Bersin. Nah, kita kasih combo lah dua itu. Nah. Okay, apa dia? Pengorbanan istri itu.
1: Pengorbanan seorang istri.
3: Di saat kita diuji,
2: ya.
3: Dia di sisi.
2: Masya Allah.
3: Itu
2: diuji macam mana? Ditidur luar rumah ke apa?
3: Mungkin kita sakit.
4: Sakit, susah, kita dalam keadaan tekanan
2: Masya Allah.
4: Dan sebagainya, dia sentiasa ada untuk menyokong kita.
1: Betul.
2: Ya, Ustaz kasih pula mengangguk setuju sajalah ya.
6: Ya, alhamdulillah.
1: Okey. Ya. Intim ni banyak lagu, lagu-lagu dia orang cerita tentang kekeluargaan tu.
3: Yeah.
1: Dan juga betul dan lagu seterusnya ni.
2: Ya. Yeah.
1: Dia orang akan sampaikan sebuah lagu yang cerita diadaptasi daripada sebuah doa kan?
3: Betul.
1: Nanti insyaAllah intim akan beritahu lah doanya apa. Kena beritahu sekarang.
5: Kita nyanyi dulu.
1: Okay. Tak sabar dan alam kita semua keluar.
2: Ya.
1: Terima kasih. Nur Kasir.

0: Terima kasih.
1: Alhamdulillah.
2: Doa? Tadi lagu yang diadaptasi daripada doa ya, daripada Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
2: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami istri dan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan Amin. Mereka semua sebagai penyejuk mata kami dan jadikan kami semua sebagai pemimpin kepada orang yang bertakwa.
1: Jadi Amin. Kita sebenarnya nak mengucapkan juga salam Aidil Adha.
0: Betul.
1: Kepada yang hadir pada malam ni, itu bukan untuk kita semua.
0: Masya-Allah. Selamat hari raya haji dan hari raya korban.
1: Betul, dan juga kepada penonton-penonton yang menonton rancangan ini, masya-Allah. Betul. Dan terima kasih juga kerana terus menyokong industri nasyid sehingga kini, masya-Allah.
0: Ya, terimalah yang seterusnya.
1: Ya.
0: Lagu yang istimewa Setanggi Syurga. Masya-Allah.

0: Masih bersama kami di konsert Adwa Adha.
1: Alhamdulillah. Yeah. Masih lagi Maria di sini, Ustaz.
0: Betul.
1: Saya percaya di rumah lagi, Maria.
0: Betul. Semua okey ke? Alhamdulillah.
1: Nampak betul, okay. Jadi, Ustaz, saya mau tanya juga lah, Ustaz.
0: Apa?
1: Konsert Adwa Adha ni, apa maksudnya sebenarnya?
0: Itu marah tu.
1: Bincang. Bukan.
0: Bincang lah.
1: Saya bersemangat.
0: Oh, ya. Yeah. Adwa ni bahasa Arab. Dia pada kalimah cahaya, maksudnya cahaya.
1: Cahaya.
0: Adwa, cahaya, tapi cahaya dia terang dan dia ada cahaya sendiri. Dia tak sama macam nur.
1: Oh. Dia macam I-beam sikit lah.
0: I-beam tu kereta. Itu kereta susah lah nak terang, susah nak betulkan lah dia ni.
1: Alah Ustaz, tanya sikit pun tak boleh.
0: Aduh.
1: Itu kan kita tanyakan.
0: Dia maksudnya?
1: Maksudnya?
0: Cahaya pengorbanan lah.
1: Cahaya pengorbanan, gitu. Alhamdulillah. Jadi jemaah sudah tahu semua ya. Masya Allah. Jadi Ustaz. Bercakap pasal Adwa Adha ni pengorbanan. Kita tahu lelaki saja yang selalu berkorbankan. Betul kan? Betul kan? Suami-suami kan?
0: Mana ada.
1: Angguk, jangan takutlah walaupun bini sebelah.
0: Bukan. Orang perempuan pun banyak yang berkorban tau.
1: Iya kan?
0: Kalau dalam sejarah Islam pun banyak lagi wanita-wanita yang buat pengorbanan dalam Islam ni.
1: Oh.
0: Contohnya kalau dalam lagu Abang Intim kita.
1: Ya.
0: Ada Sri Kandi-Sri Kandi yang hebat seperti Siti Khadijah.
1: Siti Khadijah.
0: Rabi'atul Adawiyah.
1: Oh.
0: Kalau Hijaz ada Hijaz.
1: Tahu. Sumaya.
0: Sumaya.
1: Betul.
0: Kalau UNIC?
1: Apa sih?
0: UNIC.
1: Oh.
0: Tahu
1: lah Ustaz.
0: Apa tajuk?
1: Ainul.
0: Bangga saya tahu. Cuk, nyanyi sikit.
1: Nyanyi sikit.
0: Cepat.
1: Malu.
0: Sama-sama. 3, 4.
1: Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Jangan.
0: Bukan. Aku ustaz, kau ajak aku gelek.
1: Cakap tadi Inul.
0: Ainul, bukan Inul.
1: Sajian materai. Sabar ustaz.
0: Aduh.
1: Ustaz penuh dengan kesabaran. Tahu ini marah-marah saja.
0: Okey, sabar. Okey, lagu seterusnya.
1: Ya, lagu seterusnya.
0: Lagu seterusnya dia pun tak kurang hebatnya tu.
1: Ya, betul.
0: Cerita tentang Sri Kandi yang sangat hebat.
1: Masya
0: yang
1: Allah.
0: Menghambakan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi,
1: Masya
0: jom.
1: Allah.
0: Kita tak nak buang masa.
1: Ya.
0: Terimalah daripada Intim. Rabi'atul Adawiyah. Adawiyah.

0: Alhamdulillah.
1: Itu dia ente.
0: Ya, dan kita kembali lagi menyaksikan konsert Adwa Adha.
1: Ustaz.
0: Ya.
1: Sedar tak sedar Ustaz? Sebenarnya kita sudah nak habis kan?
0: Sedih ke seronok?
1: Sedihlah Ustaz.
0: Sedih.
1: Bila benda-benda nikmat dunia ini sekejap saja.
0: Memang macam tu.
1: Memang gitu Ustaz.
0: Benda-benda nikmat memang macam tu. Sementara.
2: Iyalah Ustaz.
0: Kan?
2: Iyalah Ustaz.
0: Tapi yang kita nak tahu, kita walaupun kita dah sampai ke penghujung ni, kita kena tahu yang konsert malam ni memberikan pengajaran. Selain kita berhibur.
2: Betul.
0: Bukan saja berhibur tapi juga mendidik jiwa kita.
1: Ya, dalam setiap bait-bait lirik yang diterjemahkan.
0: Ya.
1: Melekat di dalam hati saya.
0: Ya, betul tu. Ada kisah pengorbanan, kisah kasih sayang dan semualah hati-hati kita yang sampaikan bersama tadi penuh jiwa. Dia bagi jiwa yang mendalam kepada penonton-penonton kita.
1: Betul. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang hadir pada malam ini.
0: Betul.
1: Terima kasih kepada penonton-penonton yang berada di rumah, di kelas kava, di Mahatafiz. Terima kasih.
0: Itu WhatsApp.
2: Ala Ustaz.
0: Tak payah
1: Ustaz.
0: Yang kita kena ucap terima kasih ni kepada barisan pemuzik kita.
1: Ya, bagi tepukan.
0: Yang dipimpin oleh saudara Rusmadi Ramli. Tepukan sikit.
1: Ya.
0: Dan juga.
1: Ya Ustaz.
0: Dan juga.
1: Terima kasih kepada RTM.
0: Ya.
1: Sebab itulah julung-julung kalinya kita dijodohkan lah kan.
0: Digandingkan. Ya, dan juga tak lupakan kita berikan tepukan kepada barisan artis. Tepukan untuk Intim.
1: Izaz.
0: Andika.
1: Nabila Razali.
0: Lia Aziz.
1: Alhamdulillah. Semua hebat-hebat Ustaz.
0: Betul.
1: Jadi kita ambil pergi tengah dulu. Jangan

0: Risau, kami tidak jadi imam di tengah-tengah ini.
1: Ya, yeah, dan bila kita dah sebut nak di penghujung konsert ni,
0: yeah, Ustaz,
1: kita nak tutup konsert kita ni dengan sesuatu yang cukup istimewa. Boleh tak boleh?
0: Boleh tak?
1: Kan kita.
0: Jadi, Ustaz, sebelum itu Ustaz,
1: kamu. Yeah.
0: Saya nak sedikit pesanan lah Ustaz.
1: Silakan.
0: Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr.
1: Masya-Allah. Dapat tepukan tu.
0: Ya.
1: Tak, baru satu konsert dah insaf kamu.
0: Betul,
1: Alhamdulillah.
0: Ustaz, insaf. Kalau boleh buat hari-hari supaya saya insaf. Ya.
1: Apa makna dia?
0: Makna dia? Ha. Makna dia silakan Tuan Ustaz.
1: Ingat dah sambung. Tak ada dalam prompter ni.
0: Ya.
1: Allah Ta'ala bersumpah dengan demi masa kan.
0: Ya.
1: Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan juga mereka yang berpesan dengan kebenaran dan juga kesabaran.
0: Ya, Ustaz. Ustaz, ya. Sabar dengan saya kah?
1: Sikit lagi.
0: Sikit lagi nak meletup. Alhamdulillah Ustaz.
1: Baiklah, kita nak tutup konsert Adwa Adha kita pada malam ini dengan kita sama-sama nak memuji Asma Allah Al-Husna.
0: Ya.
1: Ya, 99 nama Allah. Dan juga kita tutup dengan Qasidah Yahanana sebagai bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Terima kasih semua. Ampun maaf, salah dan silap.
0: Ya, yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan buruk datang daripada saya.
1: Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayo sama-sama kita dalam yahanan. Semua sekali keluarkan suara anda.

0: Sadigati. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya, Menuk Rosi. Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati pastinya diisikan dengan didengar lagu-lagu terbaik Menuk Rosi. Nasional Malam pada malam ini, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. 10.10 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Serta selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Yang paling penting, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Yang mana dalam perjalanan tu, wah, dah orang kata excited nak berjalan tu kan. Tapi pun semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang mana bekerja yang tak cuti tu, selamat bekerja, selamat tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Sabah esok bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Pesawat yang membawa Perdana Menteri dijadual tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA pagi esok sebelum beliau ke Penampang. Beliau juga dijadual tiba di Hong Kot Khoi San, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang pada 11 pagi bagi menyempurnakan majlis perasmian Festival Kebudayaan itu. Datuk Seri juga dijadual menyertai acara tradisi simbolik menuai padi dan melawat rumah tradisi etnik Sabah di pekarangan KDCA. Pesta Keamatan ialah perayaan tradisi pesta menuai diraikan oleh masyarakat di negeri Sabah sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian lumayan yang menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan ikonik dan pertandingan ratu cantik tradisi Unduk Ngadau. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan, cabaran pemain badminton negara di kejuaraan terbuka Singapura berakhir di peringkat suku akhir pada hari ini. Di stadium tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia iaitu Aaron Chia dan Soh Woo Yik menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set dengan keputusan 15-21, 15-21 kepada pasangan China Liang Wei Kang dan Wang Chang dalam aksi selama 31 minit. Kekalahan Aaron dan juga Soh kepada pasangan ranking kelima dunia itu melengkapkan hari suram kem beregu lelaki negara apabila dua lagi wakil turut terkandas di peringkat 8 terbaik. Nasib turut tidak memihak kepada beregu campuran negara Chen Tang Ji dan Toh Yi Wei yang terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir menentang gandingan India, Dhruv Kapila dan Tanisha Krastu. Dan Tang Ji dan Yi Wei ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Yi Wei mengalami kecederaan lutut. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM untuk berita terperinci seperti biasa nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus layan lagu-lagu pilihan bersama menerusi Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.

Lagu cerita sehari Amri baru saja menghiburkan kita. 10.27 bila malam waktu ini. Sembilu, lagu ini dipopularkan oleh Ella sendiri, Ratu Rock Malaya kita. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Penghulu segala hari, hari Jumaat 29 Mei 2026. Selamat mendengarkan Nasional FM. Pastinya anda akan diisi dengan juga dan terhibur dengan pelbagai kandungan yang terbaik serta hiburan yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan dendangan lagu menerusi Pilihan Bersama 2.0. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati kita bersama dengan sahabat kita Ford Ranger. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Pastinya terbaik kita pada malam ini. Santai malam minggu dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Nurdiana dari Miri, Sarawak. Malam ini bersama-sama dengan Reza. Pastinya diisi dengan lagu Pilihan Bersama 2.0 yang terbaik. Layan lagu-lagu best katanya. Santai malam ini. Zainab Hussein turun adik bersama dengan ucapan. Pastinya Nasional FM sentiasa di hati. Sedang mengikuti. Luncur terus malam ini santai. Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Alhamdulillah semuanya. Semoga kita sentiasa sihat dan happy selalu. Menerusi Nasional Malam pada malam ini. Pastinya terhibur dengan dengar lagu-lagu terbaik. Nosey Moses, Nenek Ani, Amber Blues. Dan sahabat-sahabat kita yang lain. Abang Ramli, Rasidah Edy, pencinta setia Nasional FM. Pastinya terhibur dengan dengar lagu terbaik. Terima kasih. Princess Sue, sehingga 12 tengah malam dihiburkan bersama Reza. Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur. Permintaan yang seterusnya menerusi Pilihan Bersama 2.0. Permintaan sahabat kita Akil Nazhan. Dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Raf H yang berjudul Bila Rindu. Ucapan selamat Hari Raya Aidiladha dan selamat bercuti kepada semuanya yang bercuti ketika ini. Manfaatkan cuti panjang dengan perkara yang berfaedah katanya. Jaga kesihatan dan persekitaran dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam dengan permintaan sebuah lagu daripada Dynamic yang berjudul Biar Putih Tulang. Lagu rock apa nostalgia lama yang membawa kita ke lembayan lama. Zairi Zack Zairi, sebuah lagu permintaan daripada UK. Lagu nostalgia juga untuk hiburan dan tatapan kita bersama pada malam ini yang berjudul Kekasihku di Menara. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi Nasional FM sentiasa di hati.

sebuah lagu daripada Lukis bersama dengan kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini untuk edisi hari ini menerusi Nasional Malam 29 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. Baik, sedikit perkongsian info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Rebulan Malaysia secara khususnya untuk anda yang memandu. Trafik bergerak perlahan dan meningkat untuk Lebuh Raya Plus di E1 arah utara

Sungai Kebidur, tapah ke Gopeng, susulan trailer rosak di kilometer 302.6, lorong kiri terhalang Kuala Kangsar ke Cangkat Jering. Kesan trailer rosak juga dari Perai ke Sungai 2. Arah selatan, dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya, susulan lori rosak di kilometer 432.5, lorong kiri terhalang. Lebuh Raya Plus E2, arah utara Pasir Udang ke Dato' Ons, Kudai ke Senai, Sedenak ke Simpang Renggam, Senawang ke Port Dickson. Manakala arah selatan dari Nilai ke Bandar Isdil, Lebuh Raya KLKE8 arah barat dari Bentong ke Lentang, serta hentian Gombak ke Plaza Tul Gombak. Jadi berhati-hati ketika memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita terus selain terus berhibur, lagu yang permintaan daripada sahabat kita Ramli Lee, pastinya lagu-lagu terbaik. Jangan pernah berubah untuk anda, Nasional Malam.

0: Teruskan ke stand anda mendengarkan Nasional Malam. Nasional FM.
1: Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang pastinya terus menghiburkan anda pada malam ini dengan pelbagai hiburan terbaik serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Jam yang terakhir ketika ini 11.14 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Tidak kira di mana juga anda berada, di pelbagai lokasi yang mendengarkan Nasional FM menerusi frekuensi utama di seluruh negara ataupun yang menyambung siaran menerusi stesen-stesen negeri ataupun menerusi aplikasi RTM Klik untuk sahabat kita yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei, juga di selatan Thailand, turut menghadiri juga yang terus mendengarkan Nasional FM dari Kepulauan Riau. Semoga malam ini juga menjadi malam terbaik buat kita semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, untuk sedikit perkongsian untuk anda bersempena dengan hari ini jatuhnya 29 Mei di mana Hari Wartawan Nasional memberikan informasi yang sahih kepada semua pendengar Nasional FM secara khususnya. Pastinya informasi yang sahih dan tepat dikongsikan untuk anda semua. Tapi tak semuanya benar di internet, jadi boleh terus dapatkan informasi yang sahih menerusi portal berita RTM secara khususnya untuk anda semua. Untuk informasi yang sahih, jadi jangan terpedaya dengan berita palsu, dapatkan maklumat yang tepat dan juga sahih menerusi saluran berita RTM ataupun saluran rasmi sebenarnya .my. Jadi semak fakta dan pastikan maklumat yang diterima sahih sebelum dikongsi. Anda boleh terus ikuti saluran sebenarnya .my menerusi saluran rasmi Telegram untuk info terkini. Baik, masih lagi meneruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat pendengar kita dari Sumanda, Rita Rozaya, dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Wiz yang berjudul Seiras. Dengan ucapan semoga semuanya sihat belaka, dan untuk bestie saya katanya Syarifah Sofia dan Faridah, katanya kena faham ya, kehidupan kita ni yang boleh kekal adalah persahabatan. Itu yang paling penting. Pastinya semoga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu terbaik diikuti Nenek Ani, sebuah lagu daripada Bunga Citra Lestari yang berjudul Wanita Terbahagia, khas untuk wanita di luar sana. Dan sahabat pendengar kita dari Parit Raja Batu Pahat Johor, permintaan sebuah lagu daripada Ida Mulyani adalah sebuah lagu daripada kumpulan Aziz, pastinya lagu yang penuh dengan nostalgia. Masih Terselah Ayumu untuk hiburan kita semua pada malam ini. Lagu ini adalah buat semua teman-teman tersayang yang terus berhibur pada malam ini menerusi Nasional Malam. Untuk hiburan kita yang seterusnya, pastinya lagu yang terbaik, lagu best diisi dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia untuk anda menerusi Nasional Malam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Pastinya anda akan diserikan dengan dendangan lagu-lagu terbaik, lagu best di Nasional FM. Selepas ini, Abang Manis ambung siarannya menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Semestinya lagu-lagu terbaik akan terus menghiburkan anda. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok untuk informasi dan kandungan terbaik serta perkembangan terkini Nasional FM. Selain dari radio juga, anda boleh terus dengar menerusi aplikasi RTM Klik serta radio portal RTM melalui atas talian, ya. Berbagai lokasi dan juga pelbagai frekuensi utama anda boleh layan Nasional FM. Sampai kita bersama lagi hari esok, insyaAllah saya akan bersiaran petang hingga 12.30 malam. Jadi kepada anda, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Persembahan Sinario dengan cerita Pak memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah semuanya akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nuan Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik Betul-Betul Perjumpa, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur, kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya, geng-geng buruh hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar. Melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey. Kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini. Juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Jadi selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buat sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Mira, oh Mira.
5: Kapo kape ni?
4: Mari gak mesta kape ni.
5: Kapo kape?
4: Marilah sayang.

Harry Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, juga di live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang dilipis Jerantut, Bentong, Temeluh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, termasuklah di Johor, di Segamat. Sarawak di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi, termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Bertugas dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudra negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga. Mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ni. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus berhibur lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat live TikTok, bukan live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam, Bancik, Noah, Saril, Jamal, Jali, Johar, Ajib dari Kelab Sawit Kulit Johor, Izzuan, Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi, Ahmad, Trono, Dat Reed, Princess Su, Ramlah Din, Fort Rangers, BK, Amin, Ita Chot, Ramlah Din, Intan Hamid, Razak Balagi, Nur Isa, Izzah KBE, Kuantan, Rashidah Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pau pun hadir, Syazwan Arif, dan Tarima Semera, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Salih, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Ajah Alijah Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Johaz Mizi Abdullah dari Kelantan. Masih lagi berada di kampung, bercuti. Ui, mantap. Cuti saja. Riah Namat dari Kanga Perlis, Syah Putera Mesin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi? Siapa lagi? Muhammad Izzuan, Afif, Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi National FM. Peronda Jaket Biru, kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia, hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Big Spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya, korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik Spring, 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun MyCard yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar MyCard ni. Kita ada MyCard yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. MyCard sedia ada ni boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang MyCardnya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan MyCard struktur baru kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian MyCard struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun MyCard lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula, ada Ita Rozaya, ada Salina, Saidatul Syahrul, Mawar Anggun, Hilmi Wati Damin, Azifika, Ismipal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Ayati Arifin, Boneka Pentas, Surya, Hidayu 15, Asang, ada Irene, Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manih, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Neta Sejati, Rinova. Mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira, kita selamat tengah malam lah ya. Belum lagi masuk pagi. Azila MTJ baru masuk ni bang. Okey, yang mana baru masuk jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey, ada Dayah juga, Mami Jack 77, Tok Da Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribut lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tana Jadi Sojai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Semua okey ya, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Ah, mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awu dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda berada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Kerana anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi Pampapan, Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal Azri Aziz, ada Madam Rose Puteri Lilin, Marsa Saleh Jajah 83 Kian Yon, Nora Syikin Abdul Aziz, kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Visa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin, katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Oh, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak beribu dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Oh, kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang. Macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dia, sudah diinai-inaikan persembahan Erozaini
Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Cunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng buruh hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti, yalah eh. Ramai yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Nah, itu yang kita tak mahu tu kan. Betul, berkumpul makan beramai-ramai. Lepas tu dia tinggal je macam tu je sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihannya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka. Supaya mereka pulang ke negara mereka, diorang akan cakap dengan kawan-kawan dia. Kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan ekonomi global yang pada ketika ini. Bukan sekadar negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah berjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia. Ya. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman. Tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada. Ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon-pon-pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah. Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata Alustah hujan lebat waktu ini, okey. Kita ada siapa lagi, Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazillah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, Driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarul, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Ishame Miana, Rizki, Cinta Bonda, Biji Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusway MC luncur terus. GB sambil pegang spanah. Wuih, tak habis lagi pegang spanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita. Daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya betul, masa lalu adalah kenangan. Walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan.
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungon, Kak Ji ataupun Ziana Zain dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, National Gang Burung Hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

kumpulan data dengan sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM. Terbaiklah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan? Ada Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buru Hantu. Ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya ya. 1.58 minit pagi, ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Port Isen, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat, dah 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati. Dalam hujan ni, fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-laju lah dalam hujan tu ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa. Kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yung Iza, Ani Sarbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fishah, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kafa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke Vario? Kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasliza Baha, Putri Haizal, siapa lagi, Z dari Sarawak, Aina Wan Zai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Irdawati, Ju8754. Oi, mantap semua. Mantap geng-geng berhantu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal hadir dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, pilot darat juga, mantap. Mana lagi pilot-pilot darat se-Malaysia ni? Semuanya tengah rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anisai, siapa lagi? Okeylah, kita terus beribul lagi lah. Ramai yang nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi berjuga til ni bang. Yalah, cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tapi berjuga til. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Berhantu luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Almas, lirik oleh Nur Ihsan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 2.29 minit pagi. Ada yang berbangun, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, ataupun belajar-belajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan. Dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu, macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oi, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti itu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1,000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Kian salam geng-geng Kargo di sana. Hema Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey ada Lin 7. Lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam-pam-pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina-Ina juga. Su Azizan, Natrah dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati, Yus, Ishak Mudin dari Aitawa 5, Kota Tinggi. Kudin ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80. Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas. Dayang Nur, Nura Fidah, Cikgu Ati, Tok Yi Official Tanah Merah, Yusan Yusi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada daripada Aisyah. Janji manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Keng-keng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas.

berela dengan ramalanku benar belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Oh, banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu kan. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni. Macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan-wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okey, geng-geng berhuan tu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose. Ada Dinda Kitchen, Nizam Penang, AB Hashim, Rino Hara, Botak Bahau, Isah, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza, Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol, jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga, mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayu Dalan. Lama tak nampak si Sayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan. Sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Asana Kim Burhan tu terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad. Ratu Rock Tanah Air. Persembahan Ella dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

Lucas dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang berbangun. Bangun solat tahajud. Alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, ada yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng-geng berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey. Saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM. Sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai melaporkan diri. Di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish. Kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya. Kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat. Kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID Adha, kita ada pesta keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar. Ya? Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah ahli sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Nah, itu yang bahayanya. Ita Iris, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia, Mika, ada Ucu Harimau, Borneo pun hadir. Hamba Abadi, Maksuna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik, JMR, CND, Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga, dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom. Kita hentikan dulu seketika menangis tepi bucu katil boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini bestnya tau. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan lah, Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan? Betul tak? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil, ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun. Tak terfikir mengenai masalah, macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil, saya masih dulu. Ya, teringat betul. Bila waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni? Bila kita nak remaja? Bila kita nak dewasa ni? Nak cepat sangat dewasa. Nak cepat sangat bekerja. Nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang. Baru tahu hidup ini keras. Hidup ini pelbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat. Kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya kenangan lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda. Sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah.
Lagu raya koalisi 80-an juga. Cenderawasih dengan bersama di hari raya. Jadi itu selayan nasional game buruh hantu. Sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Iman, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat pribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

kumpulan Hitwin dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi, lagu Hedwin tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koleksi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Oh ya, yeah, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal, Majlis Agama Islam Melaka, menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Ya. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis, menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap, kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidil Adha. Ya. Jadi mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Walaupun itu Mal cakap kita ada lebihan daging korban ni, InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Oh, Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi, Cik Merah. Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang. Wak Kapi pun hadir. Oh, kita nak tanya jugalah, berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih. Hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki. Setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki tu. Mizi kata 1 kilo. Alhamdulillah. Siti Khalijah 2 kilo. Itu pun rezeki. Syukur. Kan? Siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Pak Su Tanker, terima kasih hadir Pak Su dari Tanker KVDT. Melly kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala ke Shah Alam ni bang. Okey. Saya buat ibadah korban pada raya tahun ini. Alhamdulillah, ina-ina. Rezeki, kan? Ada rezeki lebih, kita buat ibadah korban. Yang tak ada rezeki tu, jangan risau. Jangan khawatir. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan. Kita pula yang melaksanakan korban, ibadah korban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Ratod, Tujmin Rob Dick Tahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mei bersama dengan penyanyinya Yang Zin dengan Suci. 4.28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting. Ya? Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini. Ya? Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon lah, macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bus express ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar. Kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab. Ya? Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas pesiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okey, selamat pagi, Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan? Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Aisyah Wardina Aisyah dari Taiping. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink. Normal Ahmad, Zawati, Zahri Syafiq, ada Elin, Ayah Bo 77, Nur 84, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM R. Mike. Oh, susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon-pon-pon. Abang Lori, ya. Yeah. Bad SB, Roim lapor diri. 3 Ainul juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi, Menangis Tepi Bujur Katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah bagi, tengah semangat raya lagi tu, semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman berteman. Anda memang mengutarakan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. InsyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi. Ada juga bangun pagi tak sihat. Tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu. Kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital. Dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan. Ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah. Bila Allah SWT itu dapat, kata orang tu, merubah siang menjadi malam. Kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi, game berantau tu. Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni. Masing-masing sambil bersembang, sambil dengar lagu. Sembal ini, katanya okey lagi. Mizi okey, Wawani okey. Semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya, insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.42. Manakala Johor Bahru Johor 5.43. Bandaraya Melaka 5.48. Seremban Negeri 9. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49. Johor Bahru Pinang 5.50. Alustar Kedah 5.48. Manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT akan diterima olehnya, akan diterima Allah SWT sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk Raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya, golongan yang terpedaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terpedaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni? Ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizzy, Baharudin, Azizah Mahmad, Azaza Faizah. Kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik. Kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun. Siapa lagi? Ali Tempe, Imah Rose, Peronda Jaket Biru pernah hadir. Kita ada siapa lagi? Moose Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam. Ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sikit tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada melalui kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia. Bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia bukan kata tak ambil dunia langsung tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah tuan. Dia tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, dia tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Di pandangan itu, kita orang awam ni tuan-tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Ya, kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawa sebenarnya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Di dunia ini untuk kita nak mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. Kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan. Bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun. Tidak. Bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Contohkan, makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohkan. Tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan biasa. Kita geng kita jelah. Dia kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan di jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat kan. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.
1: Allahumma

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah. Maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Game Borohantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pada pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih baik, kan? Okey, buat geng buat geng-geng berhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia yang melaporkan diri dekat Facebook. Ramai. Saya tak ada yang tak sempat saya nak sebut namanya di ruang udara Nasional FM. Maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini. Ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang, tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng berhantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, geng berhantu, nama pun berhantu. Okey, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional hujung minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Juga yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita kata orang tu kebaikan bersama. Kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan kita jadilah terang. Terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alif saya, Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Hari Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
3: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kehendak Ilahi untuk waktu ini. Bertemankan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda untuk hari ini di Nasional Pagi. Edisi Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di Nasional FM. Hari ini saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari sebagai panduan muslimin dan muslimat. Azan subuh telah pun berkumandang 5.49 minit pagi tadi untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Manakala waktu terbit matahari pada hari ini bagi kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya iaitu pada pukul 7.01 minit pagi. Sama juga kawasan untuk di Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor dan juga di Alustar Kedah. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapatkan keredaan dan juga teruskan berdoa untuk kedua ibu bapa kita serta rakan-rakan kita di bumi Palestin untuk terus diberikan kekuatan, keteguhan, keimanan yang tinggi untuk menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang, insya Allah. Kita masih lagi di bulan ataupun di hari yang cukup bahagia iaitu meraikan Aidiladha. Hari ini sudah pun 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, kita syahdu-syahdukan lagi pagi-pagi begini dengan lagu-lagu yang telah pun secara keseluruhannya disusun baik oleh Suhana Bakis. 6 jam semua lagu itu disusun oleh beliau, tidak ada satu pun lagu daripada saya. Okey, jadi ada layan sajalah lagu-lagu tersebut. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Wah! Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu bang?
1: Yelah Rosie, abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah abang, lega hati saya mendengar janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu eh.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih bang, okey.

Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa untuk pagi ini, kalau anda nak berinteraksi bersama dengan saya, anda bolehlah untuk pergi ke Facebook kami, Nasional FM, untuk anda hantarkan komen anda, ucapan anda, apa jua yang anda ingin sampaikan. InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan risau, okey? Kalau nak telefon, boleh hubungi nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Di Facebook, ada wajah saya di situ, ada gambar saya. Hantarkan saja ucapannya di ruangan tersebut. Teruskan bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

Nasional FM sentiasa di hati. Alhamdulillah untuk waktu ini lebih kurang dalam 10 minit saja lagi untuk anda mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 7 pagi bersama dengan rakan penyampai berita kami terus menerus dari pusat berita Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk anda mendengarkan maklumat yang terkini sahih dan juga tepat, dan insya Allah selepas itu anda akan kembali semula bersama dengan saya di Nasional Pagi untuk edisi hari ini. InsyaAllah Nasional Pagi 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan selepas itu kita akan berada di segmen yang lain pula bermula pada pukul 10 pagi hinggalah pada pukul 12 tengah hari dalam segmen Nasional Aspirasi yang akan memutarkan lagu-lagu terbaik sekitar 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Namun

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Saksikan lintas langsung Majlis Perasmian Pesta Kaamatan 2026 peringkat Negeri Sabah. Majlis penuh gilang gemilang ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bersama pengacara anda, In Zaviera, langsung dari Hongkot Khoisan, KDCA Penampang. Pada 30 Mei 2026, Sabtu, jam 11 pagi, menerusi TV1 dan RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jurnal Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati. Nazri Fahmi di sini, anak Kak Naziah dan juga Pak Syukri menemani anda untuk pagi ini di Nasional FM bermula pada pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Sebentar tadi, seperti biasa anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 7 pagi hinggalah pada pukul 7.10 minit pagi. Berita seterusnya pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi dan juga pada pukul 12 tengah hari yang akan terus memberikan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Baiklah, seketika untuk waktu ini perkongsian sedikit mengenai TVET, yang mana TVET kini bukan lagi dianggap pilihan kedua. Sebaliknya, ia semakin menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Ini yang dimaklumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan melalui pengajuran TVET negara dapat mengubah persepsi masyarakat bahawa TVET lagi bukan pilihan kedua. Sebaliknya, ia kini merupakan pilihan utama kerjaya yang mampu melahirkan generasi profesional, pencipta teknologi, usahawan serta pemimpin industri masa depan negara. Dan terkini, seramai 229,121 pelajar atau 56.86% lepasan siji pelajar Malaysia SPM dan setara telah pun memilih untuk melanjutkan pengajian dalam bidang TVET, dan jumlah keseluruhan enrolment telah pun mencecah 459,558 orang pada tahun lepas. Ya, kita sedia maklum bahawa TVET kini merupakan salah satu lagi peluang pekerjaan untuk anak-anak muda menceburi dalam bidang TVET. Bidang TVET ini sangat luas, dan kalau anak-anak muda kita yang lepasan SPM ketika ini masih lagi mencari apakah yang sesuai untuk melanjutkan pelajaran, pilihan utama TVET. Sila anda buat kajian sebaik mungkin mengenai TVET. Ianya satu peluang yang sangat-sangat luas. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Lagu raya lagi. Oh, lagu raya yang telah pun disusun oleh penerbit lagu pada hari ini, iaitu Puan Suhana Baki. Semua lagu-lagu ini telah pun disusun oleh Suhana Baki sampailah pada pukul 12 tengah hari nanti. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Mereka adalah usahawan yang terus mengurah langkah.
3: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
4: Betul.
3: Sebab bila saya memang, prinsip saya,
4: yeah,
3: memang kalau buat, biar sampai jadi.
2: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus sampai jadi.
5: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam, bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Itulah merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Sedikit perkongsian ramalan cuaca yang saya perolehi menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang bertempat di Jalan Sultan Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Ramalan cuaca di seluruh negara untuk hari ini 30 Mei 2026. Untuk pagi ini, keadaan cuaca di sekitar Semenanjung, ribut petir bakal berlaku di kebanyakan tempat di Pulau Pinang, juga di beberapa tempat yang lain seperti Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Ribut petir di beberapa tempat juga bakal berlaku di kawasan pendalaman di Pahang dan juga di negeri Johor. Tiada hujan untuk Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Untuk di Sabah, hujan kebanyakan tempat di sekitar kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Hujan juga di beberapa tempat di kawasan pendalaman Pantai Barat dan juga Kudat. Tiada hujan untuk Tawau dan juga di Sandakan. Di negeri Sarawak, negeri Bujang Senang, hujan bakal berlaku di beberapa tempat di Bintulu dan juga Biri. Tiada hujan untuk kawasan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Lembang. Itu ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Untuk anda mengikuti ramalan cuaca, boleh dengarkan di Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7.30 minit pagi bersama dengan rakan pelapor kami terus menerus dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati. Berkat

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

lebih baik dari semalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat kepada kita semua untuk hari ini dan dimurahkan rezeki. Untuk Nazri, selamat berkonti. Alhamdulillah. Terima kasih Nenek Ani. Baiklah, seperti biasa pukul 8 pagi nanti dengarkan berita ringkas di Nasional FM bersama dengan rakan penyampai kami terus menerus dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk pandang.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Click.

0: hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 8 Pagi. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin Khamis lepas dijangka beroperasi semula sel lewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata jadual perjalanan diubah suai bagi membolehkan pergerakan tren diteruskan di laluan tersebut. Penumpang perlu melakukan pertukaran tren di stesen tertentu dengan kekerapan antara 6 hingga 8 minit sehingga kerja pembaikan selesai. Anthony Look turut memaklumkan kegagalan fungsi sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan awal. Gerabak pertama tren berada di landasan menghala ke Putra Heights, manakala gerabak seterusnya berada di landasan menghala ke Ampang, menyebabkan keseluruhan 6 gerabak berada pada 2 hala laluan berbeza. Keadaan itu menyebabkan daya tarikan dari bahagian belakang menarik keluar gerabak pertama sebelum 2 gerabak pertama tergelincir sepenuhnya daripada landasan. Bagaimanapun, punca sebenar masih belum dimuktamadkan. Pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA menyambut baik inisiatif pemberian baucer buku madani bernilai RM100. Menurut seorang pelajar, Hafiz Mulhim Osman, 18 tahun, bantuan itu dapat digunakan untuk membeli buku sekaligus menggalakkan budaya membaca. Seorang